0: sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Walu-walu, Komasi Ji Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kota Dulur Kabesa Nusantara Nge. Kembali hadir Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kali ini Sabtu paginya Sobat Kota ditemani Naya Nika sampai jam sedoso lu. Langsung tak tarik aja Parian pembukone dulur. Wedang tape titik gulone rasane enak dadi ketagihan. Dilinan HP dolor digawe hiburan yo sah-sah ae, tapi ojo sampai kurang gerak isok nyebabno keluhan kesehatan. Mbak Yayu numpak kereta nang Pasuruan isu iki ayo Sobat Kota menyatu nang Parian Surabayaan.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Walu walu, kau masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Dulur, selamat pagi. Good morning ya. Gimana kabarnya pada Sabtu pagi ini Sobat Kota? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pasar Kota 23 Mei 2026 setia kembali menemani Sobat Kota dari pukul 7 hingga pukul 10 pagi ini ya, waktu Indonesia Barat. Nah, yang mengundang Sobat Kota untuk selalu gabungan, silakan di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817-505-8881. Diawali dengan pagi yang mendung dari kemarin malam sebetulnya ya. Siapa nih lokasi-lokasi mana saja yang kemarin sore hingga malam dihujani gitu ya. Karena lokasi Bolong Bendo baru malam hari dan itu juga gerimis sangat tipis sekali. Padahal dari

0: siang hari tuh sudah apa mendung ya, mendung gelap sama dengan sama gluduk-gluduk seperti itu. Terima kasih yang sudah merapatkan barisan bahkan sebelum pasar kota dimulai. Ada Mas Ayi Munajat, selamat pagi. Ada Cak Jomadi dari kawasan Wiyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasinya Kota FM di radioku sekarang sudah jernih, enggak bengong, alhamdulillah. Tuku rokok nang sidokare, aku rungokno to ae sampai sore, mantap. Salamnya seduluran sak teruse bagi pendengar Kota FM luar biasa ya. Ada Mas Kuku Cahyadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gubeng Kertajaya, request lagunya puing-puing. Salamnya buat pendengar di Koda. Pasar Kota ya Mas Kuku. Baik, silakan Sobat Kota yang mengundang untuk meramaikan pasar kota pada pagi hari ini. Sebentar-sebentar, ini curiga, ini apakah bisa diakses teleponnya? Ya, memang penggodone ya Sobat Kota ya. Ketika naik siaran, kalau enggak telepon selulernya yang ada peningkatan layanan analognya gitu. Nah, memang seramai itu ya, banyaknya interaksi dari Sobat Kota yang ingin bergabung di program-program daripada Kota FM. Mulai dari pagi pasar kota, kemudian siang sedikit digoda, nanti malam dendang Surabaya, lalu belum lagi Cak Ning ya. Lalu juga yang paling ramai yang acara mingguan apa, ayo karaokean dangdutan rek. Baik-baik, silakan Nay mengundang penelpon yang pertama. Selamat pagi pasar kota.
1: Hari Surabayaan.
0: Ada Mas Ucok dari kawasan Mojokerto tadi ya. Silakan dipastikan kembali untuk sinyalnya dipastikan sudah oke seperti itu. 5676923 atau 5611416. Silakan segera bergabung, mau request lagu apa? Nah, ini sebelum sebagai pemanasan ya. Untuk pagi hari ini kita coba lagi untuk mendengarkan sebuah lagu. Lagu dari Isma AF7 featuring Sikin berjudul Berzabin Raya untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Walu walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Kembali di Pasar Kota Nge Parian Surabayan Kota FM. Dua lagu lagi tadi meluncur di tengah-tengah. Wah, di tengah-tengah. Ada lagu Zabin Raya dan Noto dari Gil Kostik ya Sobat Kota. Bersabin Raya, ngomong-ngomong masalah hari raya, sesaat lagi kurang dari 4 hari ya. Insya Allah 4 hari lagi kita akan dipertemukan sama hari raya Idul Adha Sobat Kota ya. Semoga kita dimampukan untuk berkurban. Kalau misalnya tidak tahun ini, bisa jadi tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Dan lagu Noto dari Gil Kostik ini, mari kita toto setiap harinya, setiap pagi dengan rasa syukur, agar nanti kita ke depannya dalam beraktivitas menjalani di hari yang sama lancar ya. Diawali, kalau misalnya kata orang tua dulu, bangun tidur itu yang pertama kali dilakukan adalah segera merapikan kamar tidur. Baru kemudian silakan bersih-bersih untuk segera berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kenapa harus dibiasakan untuk merapikan tempat tidur Sobat Kota? Karena itu adalah awal pertama kali yang membentuk karakter seseorang. Betul sekali ya. Nah, silakan Naya mau mengundang Sobat Kota ini, Naya sudah tes ya. Insya Allah masih lancar kok ini teleponnya. Kemarin juga Mas Irsatini banyak menerima telepon juga. Digoda juga iya. Baik, kita coba lagi untuk menerima panggilan. Selain Sobat Kota bisa telepon on air di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Boleh juga lewat WA ya di 0817-505-8881. Tema kita hari ini adalah bahaya kalau misalnya kita mager atau malas gerak. Dan lagi-lagi dikarenakan masalah penggunaan handphone ataupun gawai ataupun apapun itu yang Sobat Kota miliki, tetapi dalam durasi screen time yang over gitu ya. Jadi penggunaan perangkat gadget seperti itu sebetulnya boleh-boleh saja. Apalagi kalau memang mereka-mereka ini bekerjanya di ranah media sosial dan hiburan, yang namanya gadget itu pasti tidak bisa dihindari selalu digunakan. Tapi kalau misalnya Sobat Kota memang selalu menggunakan gadget, jangan sampai mengurangi atau bahkan tidak sama sekali melakukan gerakan ya, atau yang namanya olahraga. Karena Sobat Kota banyak sekali kalau misalnya kita yang namanya kurang gerak itu akan istilahnya, mohon maaf, bisa mengundang atau menimbulkan berbagai keluhan kesehatan seperti itu. Silakan yang mau bergabung 0315611416 atau di 0315676923. Sembari nanti Naya juga memberikan informasi yang menarik di pagi hari seperti biasa, karena pagi itu adalah menu untuk mendengarkan atau membaca yang namanya berita-berita gitu ya. Menu untuk otak, menu juga untuk apa? Jangan lupa juga sarapan ya Sobat Kota, menu untuk perutnya. Baik, ini informasi datang dari Surabaya ya Sobat Kota. Jadi datang dari Jawa Timur, mohon maaf. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Timur bersinergi dengan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Gojek dan Pemkot Surabaya untuk menghadirkan layanan cek kesehatan gratis bagi para pemudi ojek online di Surabaya. Nah, saya yakin ini ada beberapa Sobat Kota yang memang memiliki side job atau kerjaan sampingan sebagai ojek online. Program yang digelar di Rumah Sakit Korpri Purwaraharja itu menargetkan ada 1.000 driver selama 4 hari pelayanan hingga 25 Mei 2026. Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa mengatakan program tersebut menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, khususnya driver ojol yang memiliki mobilitas yang tinggi Sobat Kota. Tentunya kita akui ya, para pejuang nafkah yang satu ini selalu hidupnya di jalan paling sering. Riwa-riwi seperti itu Sobat Kota. Jadi untuk dukungan kesehatan seperti ini memang sangat dibutuhkan. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Korpri Purwaraharja Dr. Mahyan Jibril Alfarabi menjelaskan pemeriksaan yang diberikan cukup lengkap ya. Total terdapat 11 jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam program cek kesehatan gratis atau CKG, mulai dari pengukuran BMI, kemudian cek gula darah, profil lipid, hingga pemeriksaan EKG. Salah satu layanan yang paling menarik perhatian adalah pemeriksaan HPV DNA gratis khusus perempuan. Menurut Jibril, layanan tersebut masih jarang diketahui masyarakat karena biayanya ya di luar biayanya cukup mahal ya. Jadi kalau biayanya ini pemeriksaan di luarnya cukup mahal, seperti itu. Beliau juga menambahkan pemeriksaan HPV DNA menjadi perhatian khusus karena banyak peserta perempuan yang mengikuti program tersebut. Apalagi rumah sakit tersebut selama ini dikenal memiliki layanan ibu dan anak yang cukup besar di Surabaya. Sebagai informasi, layanan kesehatan dibagi selama 4 hari dengan kapasitas sekitar 250 hingga 300 peserta per hari untuk mencapai target 1000 peserta. Seperti itu Sobat Kota. Nah, silakan nih bagi Sobat Kota yang mungkin terdaftar atau sebagai ojek online bisa mengikuti program tersebut ya. Silakan dimanfaatkan untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Ini berlaku hingga 25 Mei 2026 seperti itu. 5676923 atau 5611416 silakan bisa merapat. Ada Mas Ayi Munajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ayi. Nih, semoga sehat selalu, rezekinya yang berlimpah dan bahagia selalu, panjang umur, amin. Dari kawasan Cianjur, Jawa Barat, Mas Ayi Munajat melaporkan. Terima kasih. Ada Mas Ucu dari kawasan Mojokerto, ini sudah miss call. Silakan kalau misalnya tadi mau request lagu, boleh kirim WA jika tidak masalah ya. Kalau misalnya memang kesusahan ketika melakukan panggilan. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Salam.
0: Silakan yang mau bergabung 5676923 atau 5611416. Ini yang di WA, sabar ya. Nah, coba refresh terlebih dahulu. Nah, juga sounding kepada Sobat Kota untuk merapat juga lewat fanpage Radio Kota FM Surabaya. Di sana sudah ada foto Naya terpampang nyata berikut dengan status terbarunya ya. Ada Mas Sugianto atau Cak Gianto dari kawasan Bangkingan, Surabaya Barat, nang pasar turi tuku jamu, onok lagu judulnya Kamelia. Cintai dan syukuri apa

Nasi rames dicampur sate, mangan bareng nang pinggir dalan, dolinan HP pancen rame nanging mripat lan awak kudu dijogo ketemenan. Siap. Mangan tahu campur nang gone Cak siapa nih? Cak Jin ya. Mangan tahu campur nang gone Cak Jin matu muture lali gak nggawa klopo. Ayo sobat Kopta kabeh padha rajin senam isuk lan olahraga. Oke. Baik, terima kasih ya. Mau request lagu apa ini? Lagunya Bimbang dari Elvi Sukesi. Baik, sebentar ya. Naya mau menyiapkan terlebih dahulu sekalian. Nanti setelah ini akan segera meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Silakan yang mau telepon on airan Sobat Kota di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA-nya juga boleh diramaikan ya di 0817-505-8881. Biar nggak bimbang cari menu hiburan di pagi hari, gimana kalau kita dengerin bersama-sama lagu Bimbang? Tapi kali ini lagu Bimbangnya tidak dinyanyikan oleh Elvi Sukesi sendiri, tapi lebih enak ya. Ada Elvi Sukesi, Dewa 19, dan Bulan Jamila untuk Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
5: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kembali di Pasar Kota, Parian Suroboyan Kota FM Dulur. Dua lagu sudah meluncur kembali di ruang dengarmu ya. Ada lagu Bimbang dan disusul sama Solawat Jibril. Kira-kira siapa tadi yang request lagu Solawat Jibril? Ada Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Luar biasa ditariknya Parian nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku Uya nang Pak Rajak, tuku jadah. Gurung mateng, aku nang ngome Mbak Naya disugui sego lawe usus bumbu rujak dorong 5 menit wis pindah nang weteng. Nang pasar Karangan tuku anggur, tuku sepatu nang Bengkulu lek mangan gorengan kudu ngomong sing jujur, ojo mangan entek pitung aku ne mangan mek telu. Baik, nang pasar Kendal tuku klambi batik, nang pasar Sidoarjo tuku kain, aku kerja isuk mulai bengi Mbak Naya, bayaranku mek sitik, sakjane aku iku kerja apa dikerjain. Lagunya Selawat Jibril yang koplo, salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Wici, Mbak Ika, Ambu Kalista Bandung, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Widayanti Prigen, Mbak Yati, Mbak Yanti Lonte, dan semuanya salamnya seduluran saklawase. Luar biasa, terima kasih buat Cak Gianto. Ada juga Bunda Siti Mohalifa, selamat pagi Bunda. Ini lagunya salamu sendiri tapi harus request, harus parian dulu ya. Nanti baru bisa di ini, apa? Diputarkan seperti itu. Jadi Naya sounding kembali kepada Sobat Kota, kalau acara Pasar Kota dari pukul 7 hingga pukul 10 pagi, itu Parian Suroboyan Kota FM. Jadi sebelum Sobat Kota request lagu, harus kasih pantun atau parian dulu, baru nanti lagunya bisa diputarkan. Genre lagunya apa saja, boleh semua, all genre. Dari lagu dangdut, original, koplo, etnik gitu ya. Kalau misalnya mau yang lagu remix begitu, boleh yang jedah-jedup seperti itu. Selamat pagi Pasar Kota. Halo. Iya, silakan kembali, silakan bisa bergabung kembali. Mohon maaf ya, duh, ya ini tadi ada kesalahan teknis. Maaf, sobat. Selamat pagi, Pasar Kota.
6: Pantunan Parian. Alhamdulillah. Alhamdulillah,
5: akhirnya ya Pak, tadi sampai berapa kali terputus. Selamat pagi, selamat bergabung. Ada Pak Sugeng dari kawasan Denpasar, Bali.
6: Tadi itu sebenarnya saya yang masuk.
5: Lai, alhamdulillah Bapak.
6: Apakah daerah sana hujan Mbak Naya?
5: Kalau sini enggak, Pak, tapi mendung dari tadi. Biasanya jam segini kan sudah cahayanya paling
6: gitu,
5: oh
6: ya.
5: Iya, betul sekali, Bapak. Tapi kalau dari malam kemarin itu memang gluduknya parah, Pak ya. Mendung gluduk parah seperti itu.
6: Tapi enggak hujan.
5: Kalau di Balong Bendo hujannya itu malam gitu. Tapi kalau di tempat kayak perbatasan Krian Gresik itu katanya deres, Pak, gitu.
6: Nanti dibagi lain-lain. Kalau untuk wilayah dan pasar itu cerah.
5: Cerah ya, Pak ya.
6: Ini cerah, enggak hujan, panas. Panas, Pak ya.
5: Alhamdulillah, Pak. Kalau panas-panas begini paling enak memang andok bakso mbek minum es ya.
6: Iya, es
5: teh. Wah, kalau Naya sukanya itu jeruk anget, Pak. Bukan es.
6: Ya, nanti tak siapin Pak sebelum sampai sini.
5: Mangga selangkan. Iya, Pak.
6: Apa?
5: Ditarik pari ane. Talah.
6: Oh, tak kira mangga silakan lagu ge.
5: Iya, silakan, Bapak.
6: Ya, mangan gedhe dicampur ketan Pak Naya.
5: Cakep.
6: Esok-esok paling asik dangdutan.
5: Alhamdulillah, luar biasa nih.
6: Satu mana? Satu lagi.
5: Oh iya, iya boleh, Pak, silakan.
6: Oh ya, Pak Naya.
5: Nggih.
6: Nang sedayu. Numpak kereta.
5: Siap.
6: Senajan dina Sabtu, aku tetap makaryo.
5: Masya Allah. Ini memang apa ya, jadi apa itu model, mau tadi model jadi contoh, alah-alah jadi model. Jadi contoh buat yang lain.
6: Dina Sabtu Minggu tetap apa ya, makaryo.
5: Alhamdulillah.
6: Makaryo kare kendili guling.
5: Betul, iya, Pak. Memang Kau harus seperti ini. Itu ya. Karena memang apa tuh bekerja itu adalah harga diri seorang laki-laki. Alah-alah. Alah-alah. Gini ki Bunda, Bunda Nurul lah. Alah, Mbak Naya ngerti ya. Oke, okay, silakan. Mbak Sugeng mau request lagu apa?
6: Apa ya lagu ini?
5: Bebas, Pak. Mau lagu apa? Lagu etnik bisa, dangdut original boleh.
6: Lagu etnik bisa. Ya, Caping Gunung.
5: Alah, alah, Pak. Dek jaman berjuang, Caping Gunung. Tak siap, no. Kagem.
6: Dek jaman berjuang, Jurkelingan,
5: Asik. Lagu Caping Gunung sudah Naya siapin. Salam-salamnya buat siapa saja nih, Bapak?
6: Yang sudah masuk siapa mana ya?
5: Yang baru masuk ini baru Pak Sugeng kalau telepon on air ya. Tapi kalau WA-nya sudah banyak, sudah lebih dari 5 orang.
6: Iya. Ya, wes salame. Kanggo Mas Aditya yang kemarin ulang tahun.
5: Oh iya, Pak. Masya Allah.
6: Semoga sehat selalu. Baik. Lancarkan sesuatunya. Tentunya juga tercapai yang dicita-citakan untuk Mas Aditya ya, yang ulang tahun kemarin.
5: Baik.
6: Mas Heru, terus Mas Ucok, Mas Arjunli, terus
5: iya,
6: Mas Jumadi, Mas Hidu, Mangut.
5: Oh, iya kan? Baik, terima kasih ya Pak Sugeng dari Kawasan Denpasar ya. Iya, alhamdulillah yang jelas lagunya sudah di request seperti itu. Parian juga sudah diudarakan ya, jadi aman. Terima kasih untuk Pak Sugeng bersama dengan Mama Nurul atau Bunda Nurul dari Kawasan Denpasar Bali. Ono Mbak Happy Asmarah nyanyi lagu Kopi Dangdut. Wes paling benar ya, tiap pagi gabungan Pasar Kota Bentam Bayahut nggih Pak Sugeng, luar biasa. Lagunya lagu Caping Gunung sudah Naya siapin. Baik, yang di WA Radio Kota sabar ya. Ada Mas Agung dari kawasan Kalisantri, terima kasih. Tunggu beras asem dicampur buah naga. Assalamualaikum Mbak Naya dan selamat pagi. Mas Agung mengudara, luar biasa. Ada Cak Prapto Soperiareo, pantau nek tak sambi ndeloki segon. Masya Allah, ngene iki lho ya. Penggodone siaran pagi ngene iki. Entahlah, ada Cak Prapto Soperiareo yang lagi sarapan. Sarapan apa iki, Cak? Sego pecel ta. Nasi pecel tene anget ada kerupuk sayure akeh, mantap. Semoga yang Cak Prapto konsumsi pada pagi hari ini bisa memberikan tenaga yang efektif. Alah-alah tenaga efektif. bisa memberikan tenaga untuk bekerja sampai dengan nanti siang ya. Karena waktunya siang kan juga makan siang lagi, seperti itu. Oke Sobat Kota, kembali kepada informasi hari ini ya. Informasi tentang masalah bahayanya kalau kita misalnya kurang gerak atau mager terhadap kesehatan. Tapi sebelumnya Naya mau informasi kepada Sobat Kota nih untuk informasi screen time. Alah informasi terus. Screen time atau waktu menatap layar itu kira-kira berapa sih Mbak Naya maksimal perharinya? Kemudian setiap usia itu rata-rata berapa? Ternyata itu tidak boleh disamakan ya. Antara bayi, anak-anak, orang tua, dewasa, ataupun remaja gitu memang tidak sama untuk screen time atau istilahnya itu waktu menatap layarnya Sobat Kota. Jadi untuk screen time harian ini maksimal bervariasi tergantung usia. Secara umum anak di bawah 2 tahun disarankan untuk tidak diberikan akses sama sekali ya. Kecuali untuk video call mungkin mama-papanya kangen di rumah dia diasuh sama babysitter atau keluarganya. Untuk usia di atasnya, berikut adalah batasan maksimal yang direkomendasikan per tahapan usia. Seperti itu ya. Nih, ada beberapa tahapan. Yang pertama 0 sampai 18 bulan itu dihindari sama sekali untuk menatap layar HP atau gadget. Kemudian 18 hingga 24 bulan, jadi ya maksimal 1 jam ya. Ini hanya untuk program edukatif berkualitas tinggi dan terus didampingi oleh orang tua. Biasanya kan ada tuh video-video yang edukasi ya untuk bayi-bayi atau balita. 2-5 tahun maksimal 1 jam per hari, kemudian 6-12 tahun ini maksimal 2 jam per hari di luar kebutuhan sekolah. Catatannya seperti itu. Nah, kemudian di atas 13 tahun memang disarankan 2 jam, namun fokus utamanya adalah memastikan screen time tidak mengganggu kualitas tidurnya, aktivitas fisik dan kesehatan mental para remaja Sobat Kota. Kita ketahui ya, banyak sekali mungkin karena asupan-asupan informasi yang kurang baik begitu yang dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja, ini bisa mengganggu kualitas mereka apapun. Kualitas tidur, aktivitas fisik, kualitas untuk bergaul bersama dengan teman-temannya, begitu. Mungkin di lingkungan Sobat Kota nih ada anak balita itu yang suka tantrum, salah satunya ya. Jadi gampang marah, gampang nangis, gampang apa ya, istilahnya emosinya meledak-ledak gitu, hanya hal-hal yang sepele. Salah satunya bisa jadi karena sudah terpapar yang namanya hal-hal yang negatif dari gadget tersebut Sobat Kota. Jadi tolong ya sebisa mungkin untuk anak-anak dijauhkan dari gadget-gadget dan sebisa mungkin diminimalisasi. Karena memang ada orang tua yang mungkin ya kerjanya tuh, aduh mana aku repot banget, gak bisa yang namanya itu anak nangis, dineng-neng gitu atau mungkin dirayu-rayu, gak bisa. Pokoknya tak kasih HP diem, tak kasih HP diem, itu bahaya banget Sobat Kota. Lebih baik kalau misalnya memang anaknya tantrum atau bagaimana, yang namanya orang tua ataupun pengasuhnya jangan langsung dikasih perangkat atau gadget ya. Dialihkan yang lain, terutama kalau anak-anak kecil kan tenaganya banyak ya, dicapekkan. Dalam tanda kutip dicapekkan itu diajak untuk melakukan aktivitas fisik seperti mungkin kita dulu waktu kecil ya di usia ya 40-an ini. Kalau waktu kecil ketika mama kita masak atau apa, kalau kita bisa rewel diapain coba Sobat Kota. Kalau Naya dulu waktu kecil dikasih mainan seperti, kalau sekarang kan dalam tanda kutip seperti Lego itu ya, tapi bukan seperti itu. Dulu kan nggak ada tuh dikasih mainan gitu sampai capek, atau puzzle-puzzlean disuruh gambar, pokoknya harus capek fisik. Baru nanti dia akan lapar, maem tidurnya nyenyak, seperti itu salah satunya. Nah ini masih mengundang Sobat Kota untuk merapat hari ini di 031-567-6923 atau 031-561-1416 dan segera meluncur caping gunung untuk Sobat Kota.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Pasar Kota, Parian Suroben Kota FM Dulur, edisi 23 Mei 2026 ya. Informasi perakiran cuaca berdasarkan laman bmkg.go.id /cuaca/potensi-cuaca-ekstrim ya, untuk tanggal 23 Mei dan 24 Mei 2026. Lokasi Jawa Timur dan sekitarnya ini levelnya waspada Sobat Kota hari ini, di mana akan ada beberapa lokasi yang hujan sedang hingga lebat. Kemudian tanggal 24 Mei 2026 ya, untuk lokasi Jawa Timur dan sekitarnya juga sama waspada. Ini hujan sedang hingga lebat. Jadi Naya sarankan kepada Sobat Kota tidak yang mau atau memang setiap harinya seperti Naya Nika sendiri selalu berada di jalanan gitu, karena memang antar kota kerjanya, selalu waspada ya Sobat Kota dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu dipersiapkan hal-hal yang mendukung keamanan dan kenyamanan selama berkendara di musim, sebetulnya musim kemarau ya, di cuaca hujan seperti ini. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan yang masih menerima telepon dari Sobat Kota. Ada Cak Zainal dari kawasan, oh Cak Zainal Kalimas Baru neng, oke. Napa niki nang pasar Banyu Urip tuku kloso, klosone didol nang pasar Asem Urip pisan, ojo seneng golek duso CE uripmu bakal ayem, mantap. Salamnya buat Cece Aini, Abah Kosim, ada Cak JP, kemudian Cak Bayu sing duwe gayam. Buat siapa ini? Ika Gresikan, salamnya satu jarum. Oke, lagunya Memori Cinta dari Lilis Herlina tadi sudah Naya putarkan ya. Marungunu di relat mana? Lagunya Luka Yang Parah, Mbak Naya matur suwun. Lagunya tadi sudah Naya putarkan yang versinya Lilin Herlina, yaitu Memori Cinta buat Cak Zainal Pera. Lagi sarapan Mbak Naya, sarapannya apa ini? Wuh, nasi campur, ada ayamnya, ada mie-nya, gaya sayur. Anak tulisannya Mbak Naya sarapan. Iya, tadi Naya juga sempat untuk mencicipi makanan yang Naya bawa pada pagi hari ini ya Sobat Kota. Karena beberapa waktu yang lalu memang trauma. Hari Sabtu pagi datangnya sudah pagi hari, niatnya mau beli makanan dibawa ke kantor, ternyata tutup yang tempat-tempat Naya langganan ini ya. Akhirnya bontotlah Naya saat ini. Oke, 5616411416 atau 5676923 silakan yang mau bergabung Sobat Kota. Sambil menunggu Sobat Kota yang lain yang mau gabungan nih, kira-kira apa sih Mbak Naya bahayanya kalau misalnya kita tuh kurang gerak ya. Ini kan mumpung masih pagi hari, masih ada waktu, mungkin yang tidak bekerja rutin ya di rumah sekarang, mungkin akan ada nih beberapa Sobat Kota yang Sabtu Minggunya di rumah aja. Nah, kurang gerak ya, ini sangat bahaya. Jadi memicu berbagai penyakit berbahaya seperti obesitas, diabetes, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa risiko penyakit serius yang mengintai akibat kurang gerak. Jadi yang pertama tentunya penyakit jantung dan stroke. Kurangnya aktivitas membuat sirkulasi darah melambat Sobat Kota, sehingga memicu peningkatan tekanan darah dan kolesterol jahat yang merusak pembuluh arteri. Begitu. Berikutnya diabetes tipe 2. Jadi bukan diabetes tipe 1 yang karena keturunan itu ya, jadi jarang bergerak membuat sel-sel tubuh kebal terhadap insulin sehingga terjadi penumpukan kadar gula dalam darah. Begitu. Kalau sudah penumpukan kadar gula dalam darah, akibatnya obesitas juga. Kalori yang masuk dari makanan ini tidak dibakar ya, karena memang tidak ada pergerakan dalam tubuh menjadi energi dan akhirnya menumpuk menjadi lemak. Akibatnya terjadi obesitas gitu. Kalau obesitas apalagi, karena setelah obesitas apa? Berikutnya adalah tulang keropos atau osteoporosis. Kenapa kok bisa keropos? Karena tulang dan otot yang tidak pernah dilatih atau dibebani akan kehilangan massa dan kepadatannya Sobat Kota. Begitu ya. Jadi monggo, ini mumpung masih pagi, bisa dilakukan gerakan-gerakan kecil yang rutin setiap hari. Begitu. Kalau Naya pribadi, apa yang biasanya dilakukan adalah, nah ini kan kalau namanya perempuan itu alat gerak paling lemah adalah tangan ini loh Sobat Kota. Tangan itu kan lemah gitu ya, mungkin karena ya kita tidak melakukan hal-hal yang sangat berat seperti orang laki-laki. Yang Naya lakukan adalah push up. Push up ya, push up-nya itu tapi bukan push up yang full body sampai kaki. Kakinya itu ditekuk, jadi push up buat menguatkan lengan Naya ini. Karena lengan Naya ini Naya akui kerjanya cuma naik motor sama tekan-tekan apa ini keyboard. Nah ya aku ya, jadi ini sangat lemah. Jadi Sobat Kota kan bisa memahami ya kira-kira tubuhku yang mana nih yang sangat lemah, bagian tangan, kaki atau apa gitu ya. Silakan bisa dilatih untuk mengoptimalkan tubuh Sobat Kota. Ya, push up. Nah, ya, yang lakukan biasanya adalah push up. Seperti itu ya. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Semoga nih Sobat Kota dimanapun Anda berada tidak sampai ini ya, benar-benar mager gitu. Karena kan beda ya, capeknya capek yang habis gerak sama capek-capek karena kebanyakan scroll-scroll video ataupun berita-berita lewat media sosial di gadget misalnya gitu ya. Capeknya kayak capek pusing gitu kalau misalnya kita terlalu lama untuk membuka layar gitu ya, daripada capek yang olahraga fisik, itu capeknya seger ya Sobat Kota. Baik, lanjut untuk informasi gaya hidup yang kurang gerak tadi, semoga bisa bermanfaat kepada Sobat Kota dan sebisa mungkin mumpung ya ini kita punya kesempatan untuk bergerak atau berolahraga, diupayakan seperti itu. Lanjut kembali di informasi terbaru lagi ya. Ya, tadi kan sudah informasi tentang tema hari ini, yaitu bahayanya kurang gerak kalau kita terlalu banyak memandang gadget. Nah, sekarang kembali lagi di informasi Jawa Timur ya, tentang efisiensi yang beberapa waktu yang lalu sudah dicetuskan oleh beberapa lokasi atau kota di Indonesia. Nah, WFH di Jawa Timur dinilai efektif Sobat Kota. Pemprov klaim efisiensi dan hemat BBM sudah mulai terasa. Ya, ini berdasarkan memorandum.co.id, informasinya Jumat 22 Mei 2026. Jadi pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Timur ini memastikan kebijakan work from home atau WFH yang diterapkan setiap hari Rabu akan terus dilanjutkan sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Selain dinilai mampu menjaga produktivitas pegawai, kebijakan ini disebut efektif menekan biaya perjalanan dinas hingga konsumsi bahan bakar minyak. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Timur, Ibu Indah Wahyuni atau yang kerap disapa Ibu Yuyun, itu mengatakan dampak efisiensi ini dari kebijakan WFH mulai terlihat nyata dalam pelaksanaan kerja di pemerintahan. Menurut beliau, penghematan paling besar terjadi pada sektor perjalanan dinas pegawai dengan pola kerja yang lebih fleksibel. Mobilitas ASN menjadi berkurang hingga penggunaan BBM dan biaya operasional juga ikut menurun. Begitu Sobat Kota. Pemprov Jawa Timur pun memastikan kebijakan tersebut belum akan diberhentikan dalam waktu dekat. Bahkan evaluasi lanjutan akan dilakukan untuk melihat efektivitas penerapannya di kedepannya nanti. WFH tidak membuat pengawasan terhadap kinerja ASN menjadi longgar ya. Saat ini seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD telah menggunakan sistem pengukuran kinerja berbasis jam kerja dan target yang terukur. Setiap OPD lanjutnya sudah memiliki indikator dan kamus kinerja masing-masing sehingga produktivitas pegawai tetap dapat dipantau meski tidak selalu bekerja di kantor gitu ya. Jadi gak bisa tuh, maksudnya kalau WFH dipastikankah beliau itu tidak kemana-mana begitu ya. Memang, nah ini sudah ada yang tadi yang disampaikan sama Bu Yuyun ya Sobat Kota. Dan semoga untuk WFH tersebut bisa apa ya, produktif, maksudnya bisa efisien ya kedepannya dan bisa diimplementasikan selain di organisasi atau instansi kepemerintahan. Seperti itu. 5676923, sabar, ada siapa ini? Pak Almanu, selamat pagi, selamat bergabung ya. Dan juga Cak Prapta tadi juga, terima kasih. Silakan, berarti saatnya Naya mau merapat di fanpage Radio Kota FM Surabaya. Ada Bu Siti Marhama Semarang, selamat pagi, selamat bergabung. Kemudian ada Abah Toyibi. Ada lagi Abah Waise dari kawasan Samplangan, Gianyar, Bali. Kemudian Mas Rudi Agung dalam perjalanan ke Jakarta untuk menerima makanan. Oke. Ada Pak Sugianto sudah tadi ya. Kemudian Mas Asnawi Awi juga sudah, Jasipa dari kawasan Lajer Purwodadi. Mas Ferry Sutarjo, selamat bergabung. Tumben Mbak Umi Naya nongol. Kalau Naya memang setiap satu pagi ini ada di pasar kota Mas Ferry. Apa ini, jare wedang jahe, ombene Pak Kiai, karena kayak oke, terima kasih ya. Silakan kalau misalnya Sobat Kota mau request lagu, jangan lupa pariannya akan sopan, tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang eksplisit gitu ya, yang bisa membuat Sobat Kota lain merasa tidak nyaman begitu. Ada Parwin, siapa nih, mohon maaf, Parwin, Parmin Wailah, oke. Parmin Wailah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi juga. Ngombe kopi, sarapan ketan, mari ngono, terus rokokan. Bocah saiki mainane HP-an gak tau ngerti jaga kesehatan. disangoni duit nggon jajan malah ditugahi tuku paketan. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya dibelikan paketan nggak masalah, kalau itu memang digunakan untuk kepentingan sekolahnya ya. Paketannya untuk main-main boleh, yang jelas ada batas waktunya, jangan sampai over. Hampir 24 jam main HP terus, jangan. Kita angkat berikutnya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pagi.
0: Selamat pagi Pasar Kota, Parian Suroboyan Kota FM.
2: Assalamualaikum buat Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nge. Ada Mbak Ima dari Kasar Ngesong Surabaya.
2: Mbak.
0: Ini lagi di rumah tau?
2: Ya di rumah.
0: Luar. Masih belum ani. Apa beraktivitas ini? Masih kerja.
2: Kalau hari Sabtu libur.
0: Oh libur tapi tetap ejes-ejes di rumah ya.
2: Iya, jalan
0: pagi,
2: Mbak Ima,
0: jalan-jalan. Lah, iya. Apa
2: ya?
0: Monggo-monggo.
2: Surabaya, Banyuwangi.
0: Cakep.
2: Sik, Kak Wangi.
0: Monggo.
2: Surabaya, Banyuwangi.
0: Asik.
2: Bojone kanggo ojo di Jemani.
0: Asik.
2: Sik. Kalo hilang-hilang itu deh, aneh.
0: Oke.
2: Bandung hawane kini, dek setaru opo ora ini.
0: Oke, wah ini bahaya ya kalau hal seperti itu ya, mau jangan sampai diteruskan ya. Oke, enten mana? Dalam?
2: Bapak sih, ketahuan dekat siro etok.

0: Oh iya, sarapan apa pagi ini Mbak Ima?
1: Oh ini loh, apa itu? Rengsengan, Mbak.
0: Padahal masih belum ini ya, Idul Adha ya sudah ada ininya.
1: Tetanggaku kan ada yang di sana, di teri dekat.
0: Alhamdulillah.
1: Di kanan Mbak Naya, di kanan.
0: Oh iya, berarti sama Akiko mungkin ya?
1: Ya, Akiko, soalnya kan cowok.
0: Baik.
1: Akiko, itu, apa itu, beli kambing tiga sama kakaknya.
0: Siap, oh kambing tiga, luar biasa.
1: Iya.
0: Baik, salam salamnya digule sama dikrengseng. Mantap. Silakan.
1: Salam itu carindu.
0: Oke.
1: Kak Miskan, Kang Arjimli sama Pak Sugeng. Terus Kak Ali, Kak apa itu? Di Mojokerto. Terakhir.
0: Baik.
1: Kak Kasian, Kak Rusi. Suku AI sama BPCA ini, Suku Heri, Mas Arjan di Gerep.
0: Iya.
1: Terus ada, siapa itu, Sampil Hadi sama Putri. Terus ada Kak Bukup, dan semuanya.
0: Semuanya ya, siap, terima kasih Mbak Ima.
1: Ya, jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati, matur suwun.
0: Amin, Allahumma amin. Ya, terima kasih
2: untuk Mbak Ima dari Kawasan Ngesong Surabaya yang memang hari ini sedang off, ada di rumah ya. Jadi off duty, tapi di rumah tetap geces-geces. Terima kasih. Lagunya Pestamu Adalah Dukaku sudah Naya siapin, tapi sabar ya Sobat Kota, akan segera diluncurkan setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Pasar Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM Dulur. Selamat bergabung kembali ya. Bagi Sobat Kota yang baru saja mungkin stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Empat lagu langsung maraton meluncur di ruang dengan Sobat Kota ya. Tadi ada dua lagu dangdut ya, Pestamu Dukaku, kemudian ada lagi Termiskin di Dunia, Ayang-ayang, dan ditutup sama lagu Deni Caknan, Happy Asmara, yakni Inka Bojoloro. Siapa kira-kira yang tadi sudah request lagu tersebut? Tentunya ada Sobat Kota yang sudah merapat lewat fanpage Radio Kota FM Surabaya. Mari kita sapa lagi, kira-kira siapa gerangan yang belum dibacakan WA ataupun Facebooknya. Oke, baik. Pak Supeno tuku sajadah alas ombo nang Bojonegoro, dino Sabtu lagi umba-umba, aku request lah tombo kangen yo. Ada Dede Irsyad Yoga Famous yang lagi umba-umba di hari Sabtu pagi ini ya Sobat Kota. Jangan lupa dinantikan kehadiran beliau nanti di siang hari di program Digoda. Tombo kangen nih. Iki aku iso nebak sih, mungkin dia mau request lagu Tombo Kangen ini dihafalkan biar nanti ketika dia live gitu ya, live nyanyi tuh dia bisa menyanyikan lagu tersebut. Tombo kangen, baik, sabar. Wah ini enak banget ini. Sabar ya, dipilihkan yang paling enak pokoknya. Tadi seperti janji Naya, mau meluncur lagi di fanpage Radio Kota FM Surabaya. Naya sounding buat Sobat Kota, silakan yang belum follow akun media sosial kami. Kami punya 4 platform media sosial. Yang pertama, yang paling laris adalah Facebooknya Kota FM. Masuk ke Kota Spasi FM, Spasi Surabaya, silakan bisa di follow ya Sobat Kota. Jangan lupa di like, di komen, boleh bila perlu bisa di share ya postingan kami agar kalau memang bermanfaat bagi Sobat Kota dan para teman-temannya. Ada Instagram, X, dan TikTok masing-masing bernama akun Kota FM 881. Silakan bisa di-follow Sobat Kota. Ada Socha dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Terima kasih Mas Ripto Suasono Pakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Ahmad Yani, loh kok cuman foto, live streamingnya mana gitu. Silakan kalau misalnya Sobat Kota yang tidak dijangkau oleh siaran analog Kota FM bisa streaming ya lewat platform lewat aplikasi, maksudnya aplikasi on ears, atau bisa menggunakan browser masing-masing perangkatnya dengan nama lamanya kotafmsurabaya.id gitu. kotafmsurabaya.id. Silakan nanti bisa diklik, Sobat Kota akan masuk ke sebuah landing page, di bagian bawah itu ada tanda atau tombol play gitu ya. Tinggal play saja. Dipastikan sinyal internetnya bagus ya biar lancar juga mendengarkan suara dari Kota FM. Ada Fauzia Zakia, siapa nih? Oh, Fauzia Zakia Boru Saragi. Terima kasih. Mas Adi Prayitno dari kawasan Manyar, Sabrangan 2 hadir Mbak Naya Nika. Salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya. Selamat beraktivitas Mbak Naya. Terima kasih. Ada Mbak Kung dari kawasan, mana nih Mbak Kung? Waalaikumsalam Mbak Kung, tentunya bersama dengan grup Bahagia Bersama. Tuku tape karo pepaya nang pasar Blauran, golek kepiting karo ikan nang pelabuhan. Main HP Mbak Naya, sasa ae wong kanggo hiburan, sing penting gak disalahgunakno kanggo golek. Oh iya. Kanggo golek tit gitu ya Mbak Kung ya, disensor sama Naya langsung. Kemudian ada Cameng Mustika, selamat pagi, salam rahayu Dek Naya dari kawasan Samplangan Gianyar Bali, ikutan monitor. Terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Jono Tamrin dari kawasan Gresik. Nang krukah tuku duku tak gawa mole dukune kececeran. Rika Herlina jarene titik-titik aku barang tak golek i omai nok kenceran. Oke deh. Rika lagunya Bojoloro tadi barusan ya kumandangkan di ruang dengarmu. Salamnya untuk Temi Afsari, ada juga Ambu Kalista, Rika Herlina Kenceran, Emro Is Jombang, Bakung Tuban, terima kasih. Lanjut ada Bunda Fitri, selamat pagi, selamat bergabung, salam bahagia selalu Bunda bersama dengan keluarga. Ada lagi Pak Saat Budiono dari kawasan Kedung Anyar, siap, terima kasih Pak Saat. Bang Tejo, Pasar Kota dan Pasar Bali hadir bersama dengan FKS, luar biasa ya. Kita scroll-scroll lagi. Oh ini ada yang ketelesut kalau bahasa Jawa. Mas Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir, salamnya buat semuanya saja. Ada Mas Ahmad Hudori juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dari kawasan Jakarta hadir Neng. Lagi nyabu nyarapan bubur, oke terima kasih ya. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota nih, satu tembang yang tadi di request oleh Kak Irsyad Yoga Famous ya. Duet sama Dinkel.
Ya. Tombok Kangen ya, sebuah lagu etnik lagi. Nah, enak banget memang kalau lagu etnik didengarkan di pagi hari seperti ini, apalagi lagunya agak-agak ngebeat begitu ya. Dibawakan oleh Dinda Tiratu featuring Dika Sabrina untuk Sobat Kota.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wayahe, wayahe, lusuan pasar kota.
1: Info harga pasar.
2: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 23 Mei.

0: 2026 sampai dengan pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.co.id, ada satu harga sembako yang akan saya sampaikan kepada Sobat Kota. Datanya dari sembako yang harganya sepertinya tidak pernah turun ya, yaitu dari harga minyak goreng curah dan harga minyak goreng kemasan premium. Per kilogram harga minyak goreng curah per kemarin ya, ini berada di nominal Rp20.550. Kalau hari ini mengalami kenaikan senilai Rp344 menjadi Rp20.893 per kilogramnya Sobat Kota. Kemudian disusul dengan harga minyak goreng kemasan premium per 1 liter kemarin berada di nominal Rp21.548 per liter. Hari ini juga mengalami kenaikan Rp187 menjadi Rp21.735 per liternya. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk Sobat Kota.
1: Blusukane wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
1: Delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM Dulur. Panas rengenge, mepe kerupuk di PP nang pinggir wet waru. Sing jenenge lagu gedruk pancen cocok gawe nangik nawang turuh ya. Aduh jam-jam ini sopo sih Mbak Nay sing turung tangi kok bekne ya. Mungkin kemarin kan habis lembur atau mungkin habis shift 3 ya. Shift 3. Berangkatnya malam, pulangnya pagi, dini hari gitu. Berarti sekarang kan masih tidur. Atau mungkin mau berangkat tidur ya. Waduh, mana ya. Tas sarape turu ya, sampe getruk-getruk. Iya. Biar tambah apa ya, biar tambah semangat gitu. 567-6923 atau 561-1416 silakan yang mau bergabung kembali. Ada lagi yang sudah merapat di WA Radio Kota FM Surabaya. Di antaranya ada Cak Hari Sambil Kerep. Mantunan Parian Surabayaan, waalaikumsalam. Terima kasih Cak Hari ya. Selamat pagi Mbak Naya, nang jager tuku cincau. Nang karang geneng, Mbak Naya aku terus nang kali jaran. Apa ya, gim? Hadir Mbak Naya, aku me isok pantau. Ati seneng Mbak Naya mergo aku engkok bayaran asik. Berarti ini setengah hari ya. Biasanya kalau Sabtu bayaran berarti kerjanya yang Sabtu itu setengah hari. Lagi fokus untuk menyelesaikan tugas seminggu ini gitu Mbak Naya. Makanya ya aku cuma pasif aja deh, kirim WA aja boleh. Lagunya tadi sudah Naya putarkan ya, Cak Hari Sambil Kerep, iku kalah weton alah-alah. Iya, namanya juga ini ya, masing-masing tradisi itu gak sama. Ada yang masih menggunakan hitungan weton ini untuk apa ya, sebagai ini loh, landasan sebelum berumah tangga tuh ada masih seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang kejawennya nemen itu masih dijadikan acuan Sobat Kota. Mohon bersabar ya. Kalau memang kalah weton,

2 interaksi lewat WA sudah, kemudian kita coba refresh lewat fanpage, apakah masih ada beberapa bestie sobotot yang belum tersenggol di sana. Ada siapa gerangan kira-kira ya? Kita scroll-scroll lagi, sudah bertambah komentarnya, tapi coba kita refresh siapa yang belum. Oh, ada Joko Speed, halo selamat bergabung. Kemudian ada Mas Muhammad Suki, baik, selamat pagi dari kawasan Gembong Babat hadir, Royce. Dari kawasan Babat luar biasa. Rubia Zakaria, good morning, have a nice day. Wih, dengan bunga matahari kuning yang sangat mencorot gitu ya. Terima kasih Mbak Rubia Zakaria. Baik, sudah semuanya ini sepertinya ya Sobat Kota. Monggo-monggo, ini mungkin the last person ya yang mau bergabung di segmen ini, ada siapa enggak masalah. Boleh request lagu apa, dari mulai dangdut original, koplo, etnik ataupun remix ya, atau boleh juga koplo manca, tapi asalkan dengan syarat harus tarik pantun atau parian terlebih dahulu. Baik, kalau demikian langsung Naya luncurkan lagi deh lagu baru ya, lagu-lagu baru gitu, biar Sobat Kota bisa terbiasa untuk request lagu tersebut. Lagu-lagu baru yang tentunya Naya pendengarkan ataupun penyiaran yang mendengarkan memutarkan ya, bisa Sobat Kota request di program yang sesuai, serta jangan lupa di vote di program Tugu Pahlawan jika Sobat Kota suka dengan lagu tersebut gitu ya. Jadi harus variatif gitu loh lagunya. Yang lagi happening banget di beberapa platform media sosial, baik TikTok ataupun Instagram, banyak banget yang menggunakan lagu itu sebagai backsound-backsound yang apik gitu ya. Ono Aksa dan Diksa Sobat Kota dengan lagunya Aku Kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 'Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengerin?
1: Dengerin di mana?
2: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Nang Solo tuku catut, nang Krian tuku papan. Iki wis jam 10 awan Mbak Naya. Siarane sampean wis wayahe kukut, saiki gilerine sampean wayahe sarapan. Luar biasa ya. Oke, waktunya Naya dan Pasar Kota pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Nih ada Cak Mul juga, terima kasih Cak Mul, Mbak Rika Herlina ya. Kemudian ada Mas Yoko Sniper Tega yang juga baru saja ngintip. Luar biasa untuk atensi Sobat Kota semuanya. Yang belum kebagian untuk request lagu dan salam-salam edisi Pasar Kota Sabtu 23 Mei 2026, enggak perlu khawatir ya. Karena Pasar Kota akan selalu menghibur Sobat Kota Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 7 hingga pukul 10 gitu waktu Indonesia Barat. Sebelum Naya pamit, tak tarik dulu parian penutupnya Sobat Kota. Nasi rames dicampur sate, mangan bareng neng pinggir dalan. Dulur, dulinan HP pancen rame, nanging meripat lan awak kudu dijogo temenan. Naya pamit ya dulur, yaudah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah.
5: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Semakin lama, makin saling meluka.
9: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Iki Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Dan siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Za. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium.

0: Lah, Kak Mut.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Halo, selamat siang Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota. Siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Bareng Irsyad, digoda, digoyang dangdut. Wah, zik lore.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Selamat siang yang siang hari ini bergabung sama Irsya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cak Mahen dari Istanbul, Istana Bula Banteng. Terima kasih bergabung sama Irsyad. Kemudian juga siang hari ini ada Cak Kancil yang selalu setia di kota. Di ujung telepon, selamat siang, digoda. Waalaikumsalam, Wak.
1: Asik loh, Re.
0: Wis rauh tak gurung iki.
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya Sabtu Minggu kan waya libur ya. Jadi agak memanjakan rotok-rotok bangkong ya Kak Popo ya. Apa kabar ini? Sudah sehat kah?
1: Alhamdulillah mendingan.
0: Oh mendingan, siap-siap. Gimana cuaca di Berang Kidul siang hari ini?
1: Redup.
0: Oh redup. Gak apa-apa, yang penting kan suasana hatimu cerah toh.
1: Seperti suasana hatiku yang lagi redup.
0: Loh ternyata redup ya apa rek. Wes salah, sing wes ya wes ngono lo. Gak so move on ta.
1: Gak bisa.
0: Kok kayak Cak Mahen siang hari ini katanya masih mode kasur mas, layeh-layeh masih males. Lagunya apa siang hari ini Mbak Mawar?
1: Apa? Gunung-gunung apa itu?
0: Gunung-gunung? Apa lagi maksudnya?
1: Capeng gunung.
0: Oh capeng gunung. Siap capeng gunung. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk yang udah masuk DRU. Salam sehat buat Kak Irsa,

0: salam sehat, sehat selalu.
1: Amin, amin. Saling mendoakan sehat selalu, salam buat keluarga ya.
0: Amin, sebesarnya. Untuk sibuk hari ini.
1: Oh, oke deh.
0: Makasih.
1: Yo, sama-sama. Terima kasih Mawar berdurai. Hati-hati nyokro. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda.
1: Wasik lorek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Aduh.
1: Lisa aduh ya mini rek, dibisiki tonggo iku mau. Digoda aduh lho rek gitu ya. Gimana?
2: Aku kan ini di rumah terus ya.
1: Heeh.
2: Masih kerja cuma Senin Selasa.
1: Oh, dua.
2: Sepeda motor, Selasa udah bawa mobil.
1: Oh.
2: Sampai seminggu.
1: Wih. Los rek, road show iki judule, keliling.
2: Selasa sampai Minggu ya.
1: Heeh.
2: Ditentang-tentang nang omah.
1: Oh.
2: Telepon aja.
1: Siap-siap. Wis lagunya apa?
2: Kalau ada tolong cari no. Bunga-bunga rindu.
1: Bunga-bunga rindu.
2: Yang koplo mungkin si, ada. Si. Kalau enggak ada ya tak ganti.
1: Bunga-bunga bang iki muncul ya apa iki?
2: Eh?
1: Bunga-bunga bang iki.
2: Bunga-bunga rindu.
1: Bunga-bunga rindu. Si. Oh ya. Oke, salam buat siapa?
2: Oh, ada ya?
1: Ada dong.
2: Alhamdulillah. Gak sia-sia aku nek ngono.
1: Ini disapa sama Bida 02 iki lho, Tarining Tias iki lho. Lo salam rek buat yang on air goyang dong ngono jare ini.
2: Goyang balik dong. Sama-sama goyang.
1: Salamnya buat siapa? Asik lho rek. Salamnya buat siapa?
2: Sudah berapa orang yang masuk?
1: Oh baru buka lapak iki, dua orang.
2: Siapa?
1: Ada Mawar berduri.
2: Tadi malam habis itu aku. Berturut-turut ya, tadi malam.
1: Iya,
2: Besok cuma setting ya.
1: Istirahat,
2: Salamnya untuk siapa ya?
1: Siapa?
2: Untuk AI.
1: Kak
2: Gisi.
1: Pengadili. Oke.
2: Pak Digeng, Pak Punya juga. Terus ada juga Nirara. Pak Wiyoto, ada apa Kocinya juga. Kak Rindu. Kak Cun.
1: Oke.
2: Ada Kak Pone.
1: Bunda
2: Mujiati. Bunda Ula.
1: Bunda
2: Yanti.
1: Oke.
2: Mbak Mangeceng. Adam. Mbak Aini.
1: Oke.
2: Terus siapa mana ya?
1: Siapa?
2: Bunda Farha. Bunda Mami. Terus Kabel.
1: Siap.
2: Lagunya tak tunggu ya.
1: Oklik.
2: Nanti diputer goyang ya.
1: Ya dong.
2: Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bunda Estira. Terus yang hari ini ada Suwarti. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Ada Ananda Susiana dari Blitar juga bergabung siang hari ini. Selamat siang. Blitar ya apa lagi udah tangga iki. Cak Mahen. Kasih lagu koplo yang buat semangat mas di siang hari. Lah apa lemes tak sampean nyah mene. Kang Aziz Meong, waalaikumsalam, selamat siang dari kawasan Cilegon. Juga hadir siang hari ini, terima kasih banyak. Ada Shannon, sayang Ma Imah. Oke, Mas Rizal tunggu Shannon ya. Selamat siang, digoda.
3: Digoda, digoyang. Oh, asik
1: lho. Asik lho, Ray. Halo.
3: Mana kau memang sehat?
1: Sehat baik. Mas Adit ya apa iki?
3: Sama. Barengan Mas Irsat.
1: Masih berdamai di sana?
3: Tentu.
1: Oh iya,
3: enggak usah Mas Irsat.
1: Iya, enggak usah tawur-tawur lo ya. Wis damai aja di kedamaian ya.
3: Iya, harus karena sama Mas Irsat
1: gitu. Berdua sama aku.
3: Iya.
1: Lagunya apa?
3: Setia.
1: Setia.
3: Ya, setia apa setia itu tulisannya.
1: Si. Etnik ya?
3: Iya.
1: Si. Sambil salam buat siapa Mas Adi?

0: Sih. Ya wis tak golekno ya, sabar dulu tapi ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
2: Wasik lo wong gede.
0: Wasik lo, Re. Sudah dong. Halo.
2: Dan ganteng seperti Aditya.
0: Halo. Kok kecil suaranya ya? Bang Uco, halo. Bang. Nanti ki kok wiri suara rek. Halo. Halo. Bang Uco, lu yo apa rek meninggalkanku tanpa pesan iki? Ya wes. Nanti boleh dicoba lagi, cari sinyal yang oke ya. 561 1416 567 6923. Wasik lo rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
2: 733 tahun Kota Surabaya.

Kadang sobat kata ketika merindu sama seseorang tapi tidak bisa terbalaskan begitu. Rindunya hanya kita sendiri yang rindu. Kadang bertanya-tanya sebenarnya apakah rindu ini harus dilanjutkan atau cukup sekian? Karena

0: Terima kasih dari kawasan Malang. Siang hari ini ada Inako streaming di Kota FM Surabaya dan ada Arabella Siji. Selamat siang, sehat selalu. Boleh on air di WhatsApp menyapa sobat kota yang ada di Surabaya. Ini dari Malang, gimana siang hari ini cuacanya? Apakah sama kayak di Cendendui siang hari ini? Redup-redup tapi sebentar juga panas, redup lagi. Nggak menentu, kayak suasana hatinya mawar berduri. Silakan sobat kota yang mau bergabung di on air kembali, saya buka dua jalur. Telepon reguler di 561-1416-567-6923. Atau yang mau WhatsApp juga boleh di 081-750-58881. Bu Elo, selamat siang di Margo Rejo. Bener ya? Oh, di Margo Mulyo. Selamat siang Bu Elo. Dari Margo Mulyo bergabung siang hari ini, lagunya Tidak Berarti Bagimu. Udah tadi ya. Spesial buat Tante Tini N. Delawati. Selamat siang untuk Mia Amsari yang ada di Bandung. Mau lagu bujangan, selamnya buat Pak Jono Tamri di Gresik, Ami Wibowo, Rini Suyawati, untuk Mbah Toyibi, Ali Agustinje, Pak Wiyoto Pandaan, dan buat Jenny Ine. Terima kasih. Ada Cupli, selamat siang. Aulia PR juga bergabung siang hari ini sama Irsyad. Kemudian ada Lukman Agung Prasetyo. Terima kasih, selalu setia di Kota FM. Kemudian juga ada Herlianto, selamat siang dari kawasan Pamulang, Kota Tangerang Selatan hadir. Terima kasih banyak, Cak Herlianto. Kemudian siang hari ini saya mau menyapa Pak Juno Tamrin yang ada di Gresik. Lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Salamnya buat Mia Apsari yang ada di Bandung, Rini Setiawati, Ami Wibowo, untuk Eli Agustinje, Putri Widayanti di Tretes, ada Samsul Hadi. Buat Mbah Toyibi, buat Pak Wiyoto yang ada di Pandaan juga, selamat siang. Selamat bergabung buat Kiki Zahra, baru saja bergabung. Ryan Yusuf, selamat siang, baru bergabung juga siang hari ini. Selamat siang, selamat bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Kemudian juga Cak Agung BB yang ada di Kalisantri, selamat siang. Wasik Lore Mau Taman Juruk, salamnya buat semuanya saja. Cak Rimbo, beserta teman-teman semuanya, sehat selalu gitu ya. Silakan sobat kota yang mau bergabung di on air, si data kayak gimau 561-1416-567-6923. Tante Herlin yang ada di Kenjeran juga selamat siang. Lagunya Rayuan Surga atau Bumi Ini Semakin Panas ya ta. Ani Gemoy selamat siang, ada Fahri juga bergabung siang hari ini. Mbak Iva Ashifa, Mbak V Ashifa selamat siang. Mau lagu apa ini? Ulasari selamat siang juga bergabung. Kemudian ada Rini Setiawati yang ada di Bandung, mau Gadis atau Janda dari Mansur S. Ya, salamnya buat Mia Apsardi, untuk kami Wibowo, terus Mbah Toyibi, Eli Agustinje, Pak Juno Tamrin. Terima kasih semuanya. Yoko Sniper yang ada di Tegal juga terima kasih, selamat bergabung di Dendang di Digoja. Bunda Yanti yang ada di Jombang, selamat siang, selamat bergabung. Ryan Yusuf Fawazi, selamat bergabung juga siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik Lore, Ami Wibowo juga bergabung di Jakarta. Mau Rehana, salamnya untuk Mia Apsari yang ada di Bandung, untuk Pak Juno Tamrin, Eli Agustinje, Mbah Toyibi, terus juga buat Diani Ine. Terima kasih. Ada Cristiano Handoko, terima kasih, selamat siang. Lagunya mau Cuma Kamu yang versi New Palapa. Oke, disiapin dulu sama Irsyad ya. Yang belum bergabung siang hari ini silakan sobat kota 561-1416-567-6923. Dua jalur telepon reguler, kemudian juga di WhatsApp call boleh 081-750-58-881. Mbak Tanti yang ada di Pumpungan, selamat siang Mbak Tanti. Wasik Lore dari kawasan Pumpungan, requestnya Kesayangan. Makasih Mas Irsya, sehat selalu dan sukses selalu. Sengseng di ya, gak apa-apa. Terima kasih Mbak Tanti. Gak pengen gabung nyanyi tak Mbak Tanti. Baik, di ujung telepon, selamat siang di Goda.
1: Di Goda, asik Lore.
0: Asik Lore. selama siang.
1: Bumi apa? Semakin panas.
0: Bumi semakin panas.
1: Bumi semakin panas.
0: Bumi ini ya.
1: Leoni.
0: Hati ini adem loh ya.
1: Di sana penangkapannya jelas, Pak.
0: Gimana?
1: Di sana penangkapan suara saya jelas.
0: Oh, aman, aman. Ini posisi dari Kenjeran atau dari mana ini?
1: Dari Kenjeran.
0: Oh, dari Kenjeran, siap. Mau salam buat
1: Tante Ria.
0: Oh, siap. Salamnya buat siapa ini, Tante?
1: Cici Aini. Cici Aini Citralen. Juga semuanya seluruh FKS Nusantara.
0: Siap.
1: Buat Bang Irsat. Sukses selalu. Bahagia selalu.
0: Siap.
1: Happiness Day.
0: Yo, terima kasih kembali Tante Herlin dari kawasan Kenjeran. Terima kasih juga untuk Alipa, selamat siang, salam sehat Mas Bos. Sama-sama, ada Cece Meling, halo Ce, masih di Australia kah siang hari ini? Ditunggu oleh-olehnya, kalau sudah sampai Benowo ya. Bercanda. Selamat siang di Goda.
2: Asik Lore.
0: Asik Lore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang kembali.
0: Selamat siang kembali. Apa kabar ini?
2: Kabar Cik tetap sugeng ini.
0: Woi, alhamdulillah. Selamat sehat sugeng nggih.
2: Selamat sehat sugeng lestari widodo.
0: Kalau Surabaya iya, kalau Surabaya siang hari ini redup-redup mau hujan, tadi sempat panas. Kalau Denpasar gimana siang hari ini?
2: Iki agak mendung tapi ya.
0: Oh, agak mendung.
2: Hujan, barusan aja sih. Tadi panas sekali.
0: Baru buka lapak apa dari pagi nih?
2: Oh, udah dari tadi jam 11. Mau tak kirim ke situ, ini passwordnya gak ada.
0: Oh, ala gitu ya. Takut nyasar nanti malah ya.
2: Kalau nasarnya ke Surabaya nggak apa-apa. Ini nasarnya ini ke Bojonegoro.
0: Mau saya siapkan lagu apa siang hari ini, Pak Sugeng?
2: Lagu ini, oh ya.
0: Apa?
2: Mana? Gadis Manis Kalimantan.
0: Oh, ono e Gadis Manis Kota FM iki ya apa iki?
2: Lah,
0: B201 ono, B202 ono, B203, 04, papat nang kene Gadis Manis.
2: Berarti lengkap ya?
0: Oh, lengkap dong. 01 ya, Rama Gotik, 02 Tari Ning Tias, 03 Nayanika, 04 ya ono maneh Rani Larasati. Papa iki.
2: Berarti kabeh ae.
0: Siap, salam buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya saja. Sehat-sehat. Aku mau nanya.
0: Iya.
2: Tapi lewat belakang aja ya.
0: Oh boleh, siap. Basap ya.
2: Nanti kalau takutku kalau di udara itu enggak gitu.
0: Oh siap. Aduh, dredek aku rek. Dredek aku.
2: Orang nanyanya emang enggak. Enggak tak suruh milih cewek.

0: Terima kasih Mas Sugeng.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Koda.
3: Koda bersama Wong Ganteng.
2: Asik lore. Waalaikumsalam. Halo halo.
3: Ngono.
2: Oh, bukan terus speaker ya? Aman. Aman, aman Kak. Aman. Ya apa kabar iki Mbak Im?
3: Masih kok sehat ta?
2: Halo.
3: Halo.
2: Kecil suara. Sehat, baik alhamdulillah. Heeh.
3: Iya,
2: sehat banget. Heeh. Lagi rewang ta iki?
3: Enggak. Ini oh. Masih di rumah.
2: Enggak, masih di rumah.
3: Rewangnya nanti sore.
2: Lagunya apa?
3: Gary yang baru ada.
2: Gary Mahesa. Yang apa ya?
3: Yang baru ada.
2: Si. Wah, kayak soalnya baru ini sih. Tak boleh no 2026 Gary. Gary Yoga Fama iki ono. Masih adakah cinta yo?
3: Ya
2: eh.
3: Pasar
2: ada Pak Sugeng.
3: Ada di pasar. Pak Sugeng sama Pak Ngadim ya. Sama Ngadim juga.
2: Oke.
3: Pak Pate. Ada siapa itu sampai tadi sama Putri. Terus Pak Sur menganti.
2: Oke.
3: Ada. Sama Pak Ali. Terus Pak Miskan. Pak Sangsuri.
2: Oke.
3: Terus ada Pak Rindu.
2: Oke deh, siap. Terima kasih Mbak Ima, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menyapa dulu yang siang hari bergabung sama Elsa, Cak Lukman Agung Prasetyo. Adanya Asmara, yuk Asmara aku mau barusan bergabung dari Malang. Walaupun gak on air. Terus juga ada penyataan Bismillah, selamat siang, berkah barokah Mas Irsyad, ini dari kawasan Gebang ya, Gebang Kepote ya. Terima kasih. Ada Mbak Fia Ashifa, selamat siang Papa Rumah Tangga. Iya, buat hari ini terima kasih. Mawar masih bergabung sama Irsyad, kemudian juga ada Cak Zulfikar. Terima kasih, selamat siang Cak Zul. Kemudian juga Aditya Utama Akbar, waalaikumsalam hadir. Dari kawasan Surabaya siang hari ini menyapa Sobat Kota. Tata Meling belum balik ke Surabaya. Nanti bulan 7 katanya baliknya ke Benowo. Siap. Kemudian juga ada Ahmad Khozin. Terima kasih bergabung juga siang hari ini. Ada Novans Uchiha 99% juga bergabung. Terima kasih Sobat Kota yang masih setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Satu jam perjalanan siang hari ini. Menikmati lagu-lagu dangdut koplo Sobat Kota sampai nanti jam 3 sore. Kalau saya lihat keluar dari studio Sobat Kota dari lantai 2 Citandu 14 yang hari ini redup-redup kayak mau hujan kawasan Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih yang selalu setia sama Irsya dan semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menambah hangat ruang dengar Sobat Kota. Yang mau bergabung nanti di segmen berikutnya ya, dua jalur telepon reguler 561-1416-567-6923. Yang WhatsApp juga boleh WhatsApp call. Yang WhatsAppnya belum kesapa, sabar dulu re, sing ngantri sa Indonesia Raya iki. Di 081-750-5881. Wasik lore.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

0: Powerging push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih adakah cinta dari Gary Maesa Sobat Kertas yang hari ini membagi tadi menit ke-33. Lepas dari jam 1 siang, berarti separuh perjalanan siang hari ini di program Dikoda. Edisi hari Sabtu 23 Mei 2026, Mbak Iva, terima kasih masih gemes sama Ersha. Kemudian ada Cak Agung Jatmiko dari Banyuwangi. Terima kasih bergabung ya. Ada Tio Anggaraukom Angelere jenenge. Cak Rianto 987, thank you masih setia sama Ersha yang hari ini. Kemudian ada juga Gudang Dagang Nusantara. Terima kasih. Yang mau bergabung kembali silakan di 081750588881 WhatsApp call, kemudian di 561116567923. Oh, ternyata di Jember Cak Rianto hadir. Matur nuwun Cak Ri sudah bergabung ya. Disapa kembali yang di WhatsApp, terima kasih banyak Mbak Toyibi. Oh, ini yang ketinggalan dulu, Mbak Dewi Sablah. Terima kasih yang ada di Sentong Margomulyo juga bergabung. Oh, halo Neva, selamat siang Neva. Request lagunya Di Balik Penantian Adela. Salamnya buat Mama Juda, Mamin Dewor, Ma Atiri, Alma Mahira, buat Tini Endelia Wati, Bunda Lili, Bu Elok, buat Ica Azululi, Madam Tionar, dan semuanya anak-anak mesin. Salam kompak selalu untuk Mas Irsyad. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Mbah Toyibi, selamat siang. Dari kawasan Tanjung Sari, Surabaya hadir siang hari ini. Oh, kita ke Tulungagung dulu, ada Mbak Gita. Sehat selalu Mbak Gita, udah sehat ini Mbak Gita. Ada Endah juga bergabung. Terima kasih bergabung siang hari ini Mbak Endah, selamat siang. Cak Agung mau oleh-oleh. Rita Sugiarto ya? Oke, boleh on air dulu ya. Mbak Toyibi, selamat siang dari kawasan Tanjung Sari. Salamnya buat Mi Apsari di Bandung, Mbak Rini Setiawati, Ami Wibowo, Eli Agustinca, Pak Juno Tamprin, Mbak Putri Widayanti di Tretes, ada Mas Samsul Hadi, Pak Wioto Pandaan yang bertugas, terima kasih. Bu Lili, selamat siang, wasik lore. Absen dulu Mas Irsyas yang hari ini, Bunda Lili yang ada di Sentong Margomulyo. Lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Salamnya buat Mama Joda, Mamin Dewor, Tini Andelewati, Mama, oh, Alma Mahira, Madam Tionar, Linda Ica Asolole, Mak Tiri, Dewi Sablah, dan semua anak-anak mesin packing. Selamat bekerja dan semangat selalu Mas Irsyad. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Pak Wioto di Pandaan, salam buat Ning Rara, Mameli Agustinche, kemudian Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Juno Tamrin, ada Putri Widayanti, Mbah Toyibi di Tanjung Sari. Selamat siang. Selamat berakhir pekan Mas Irsyad, terima kasih. Terima kasih kembali Cak Zainal di Perak, wasik lore. Mau salam buat Pak Nur Hadi, kemudian Putri Widayanti, Mbak Tanti, Cece Aini, kemudian Tante Herlin, ada Cece Lili juga selamat siang. Ada Koko Heri Citralen, selamat siang. Waalaikumsalam dari Citralen hadir siang hari ini. Salam buat FKS semuanya beres gitu ya. Salam buat semuanya. Mau tamu malam minggu Mas Irsyad. Matur nuwun, selamat bertugas ya selalu. Terima kasih. Mbak Gita, kok tumbenan ini saat siaran siang? Iya, kalau Sabtu sama Minggu memang jadwal reguler siaran siang gitu ya. Kalau pas nggak ada ya berarti ada event. Mbak Wiji, waalaikumsalam, wasik lore. Mau negoro angin siang hari ini, salam buat Bunda Fatona. Bunda Farha, ya apa lagi gak gabung taiki. Kemudian buat Cak Gianto Rimbu, ada Cak Solihin Delosor, Pak Sugeng, dan buat semuanya tanpa terkecuali terima kasih. Kemudian Tante Mbak Tanti di Pumpungan. Oh iya, siap-siap, terima kasih infonya. Mohon maaf ya, tadi belum ngecek soalnya. Thank you Tante. Thank you Mbak Tanti. Ada Mama Eli Agustinche dari kawasan Pekarungan Sukodono. Selamat siang, salamnya buat Pak Jono di Gresik, buat Pak Wioto, Mbak Toyibi, Mbak Mia Apsari, Ami Wibowo, Mbak Rini, Neng Rara, terus juga buat Bunda Farha, Pak Begedang, Mas Irsyad, selamat bertugas, terima kasih. Mbak Tanti tadi lagunya apa ya? Oh Kesayangan, nanti yang nyanyi Mbak Tari ya. Ambu Kalista, selamat siang, lagi healing siang hari infonya. Dari kawasan Bandung, Beli Adi Dinamika juga bergabung dari Klungkung. Mas Aditya lagunya Ganti Betah Aja Mas Irsyad. Siap, biar wis lah, terima kasih.
yang masih gabung sama Ersyad siang hari ini. Masih cukup panjang perjalanan kita sampai nanti jam 3 sore. H2N, terima kasih bergabung siang hari ini di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Nah Sobat Kota, biar lebih dekat dengan Kota FM bisa juga untuk follow Instagram, kemudian X atau Twitter kami Sobat Kota, bisa dicari di kolom pencarian @kotafm881 ID-nya. Terus juga bisa di fanpage Facebook, tinggal dicari Kota FM Surabaya. Masih bareng Ersyad Gavama di program Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik loren. Oh my gosh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambal Warso, Kutha Surabaya.
3: Spesial buat Cak Arianto yang ada di Jember bergabung siang hari ini di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Mau Tasya Rosmala sembuarang les pokoknya hadir siang hari ini di menit ke 45 lepas dari jam 1 siang. Jangan dendam.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: dengerin cintaku tulus karena nyanyi
1: beneran akan
0: bener atuh.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cak Zainur yang ada di Lamongan, selamat siang. Glepong 36, selamat siang. Kemudian ada Bu Ida yang ada di Campur Darat Tulungagung juga bergabung siang hari ini. Ada Lupita Sari, selamat sayang. Lupita di mana ini? Salam kenal Lupita. Ada Vian Raditya, selamat bergabung di Kota FM Surabaya dari Kediri, selamat siang. Dan Do, hai. Ini Do ada di Singapura, selamat bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Masih ini Sobat Kota, kalau saat kita nulis yang hari ini mau hujan kayaknya, tapi belum pasti. Karena tadi jam 12 sudah mulai redup, kemudian sempat panas, dan siang hari ini redup lagi jam 2. Yang mau bergabung sama Ersyad silakan, dua jalur dibuka, telepon reguler 561-1416, 567-6923. Yang WhatsApp juga boleh loh di 081-750-58881. Bu Ida yang ada di Tulungagung siang hari ini mau delima. Boleh. Terus juga dari Lamongan infonya siang hari ini panas lagi Mas Irsat. Ini dari kawasan Lamongan lagi sibuk-sibuknya panen gabah. Weh, semasa lo Cak Zai. Mau keramat buat semua Sobat Kota. Kemudian ada Glepong mau Bojoloro. Kanok lianita Bojoloro waiku. Mafia Valen yang Denpasar Moon. Boleh gak apa-apa. Rian, Rini Aprilia, selamat siang. Kemudian ada Mbak Witch. Ohi. Selamat siang dari kawasan Swaloh dan sekitarnya. Mbak Wiji, selamat bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Monggo, Sobat Kota yang mau kembali on air dibuka sama Irsyad, dua jalur 561-1416, 567-6923 atau di WhatsApp call juga boleh. Gak punya pulsa ini Irsyad, mau telepon di WhatsApp aja. Gak apa-apa. Monggo, boleh dibuka 081-750-58881 Ircam. Selamat bergabung, ada Irsyad yang siaran hari ini. Oke, terima kasih banyak. Coba bergeser dulu ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Nah, Sobat Kota bisa lebih dekat dengan Kota FM. Kalau bisa follow, silahkan bisa follow di Instagram dan juga X atau Twitter @KotaFM881. Kemudian juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yang baru bergabung ada Sam Wahyuni, selamat siang. Kemudian yang ke swab gak apa-apa ya. Cak Vian Raditya dari Kediri, ini penyiar hits Kediri ya. Terima kasih bergabung siang hari ini ya. Gak apa-apa, mau request lagu dangdut apa ini Cak Vian? Mbak Wiji di sini gremes ini. Gremes mengundang Mas Irsyad, kabarnya di Surabaya sama. Gremes melanda hati. Enggak ya. Kalau di Surabaya siang hari ini redup-redup. Kayak mau hujan tapi belum Mbak Wiji. Belum ini. Nunggu didongan nih Mbak Wiji, maring ini udan nih kaya. Bulan Mina, selamat siang bersama warga mantup Lamongan. Lagu apa ini? Yang ada di tangga lagu. Mas Irsyad mungkin diparingi kesehatan prima, kada rezeki enteng jodohnya. Amin. Terima kasih Bulan Mina. Ada Vera Kumala Gestro. Wasik lore. Dari kawasan Jakarta Kemang ini menuju ke Singaraja Bali sembari mau lagu Mejiku Hibini Love You. Puterin ya beli chat. Insyaallah. Gak pengen kan Erta Vera. Ada Reni Rantina, selamat siang. Gabung siang hari ini. Halo Mas Ganteng, hadir dari Medan. Semangat bertugas ya. Siap, terima kasih. Ada Koming Swarti juga dari kawasan Sibangka Jabali hadir. Ada Siti Marhama dari Semarang juga hadir siang hari ini. Safitri Fitri, halo Bunda Fitri, selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mas Irsyad, sama-sama. Saling mendoakan ya. Ada Ripto Swasono. Wasik lore. Dari kawasan Pakal hadir. Salam bahagia untuk semuanya. Selamat bertugas, semoga sehat, bahagia selalu. Amin. Hadi Prayetno, terima kasih. Selamat siang, waalaikumsalam Mas Irsyad dan semua fans Kota FM Surabaya. Dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir. Salam buat semua sedulur GBB Grup Bahagia Bersama. Dan semua fans Kota FM, sukses selalu.
Selamat beraktivitas Mas Irsyad. Terima kasih. Ada Rintit My Desk dari Jawa Barat hadir menyapa. Salam buat semuanya, kru dan fans Kota FM dimanapun berada. Terima kasih. Ada Pilong HRC juga bergabung. Terima kasih siang hari ini. Mbak Wiji, thank you ya. Ada Cak Nurholis, terima kasih hadir mau salahmu sendiri. Salamnya buat semuanya. Terima kasih Aji Adaca. Oh, Mbok Lasri, waalaikumsalam siang. Dari kawasan Sumatera Selatan hadir. Ada Kakek Kuinara, juga dari kawasan Bali hadir siang hari ini. Rambili, oh Ramblili. Semoga sehat-sehat, ceria selalu bersama rekan pendengar setia Kota FM Surabaya. Dari Malaysia, ini Kalimantan Barat. Panas banget cuacanya siang hari ini. Ada Siti Suparmi dari Kediri nggak di luar ya? Terima kasih selamat bergabung. Ada Cak Darno Aji masih gabung nggak sama Irsyad? Terima kasih. Ada IE juga bergabung selamat siang. Mas Irul, waalaikumsalam. Dari kawasan Banda Soleh Kokop Bangkalan, terima kasih bergabung. Kemudian ada Bli Adi Dinamike dari kawasan Tohpati Klungkung. Terima kasih. Ada Wong Tretes di Goda Wasik Lore. Waalaikumsalam dari kawasan Hawa Duingin. Titip salam buat Mro Us yang ada di Jombang, buat Taufik dan semuanya. Kemudian Cak Hartono dari Jakarta Utara hadir. Terima kasih banyak. Ada Lisa Ambiar dari Tegal Sari, kawasan Puta Jaya absen di Goda 881. Abang Ijo lampunya disco. Abang Ijo, Abang Biru. Ya apa Lis Lisa? Terima kasih ada Camroy di Jombang. Terima kasih bergabung juga siang hari ini. Asik lore. Salam buat GGBB grup bahagia bersama. Ika Jelita, waalaikumsalam hadir dari Tegal. Abah Toyibi, terima kasih. Saat Budiono, wasik lore. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Puanas Pol. Abah Waisel Samplangan, waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat. Dilancarkan rezekinya. Selalu dalam beraktivitas. Amin. Ada Cik Ahmad Hudori, waalaikumsalam. Dari kawasan Jakarta hadir request lagunya Waru Doyong. Masih resat. Terima kasih banyak Cak Wahyudi. Selamat bergabung di program Digoda. Ada RHS juga bergabung siang hari ini. Cak Zainur, thank you masih setia sama Irsyad. Mulai panas ini Citandui, saya lihat keluar. Bu Siti Suparmi, selamat siang dari kawasan Ngadilueh Kediri. Mau tajamnya karang buat semuanya. Oke. Jam 2 lebih 10 menit Sobat Kota, terima kasih masih setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Satu lagu saya hadirkan ini buat yang masih gabung sama Irsyad di 88,1 dari Bu Ida yang ada di Tulungagung. Masih gabung enggak sama Irsyad? Ini disiapin lagunya spesial buat warga Tulungagung dan sekitarnya. Dan semuanya wes yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bang Kodir juga bergabung siang hari ini. Wasik lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

Negoro Angin Sobat Kota, salah satu lagu yang punya makna cukup mendalam karena menceritakan tentang perjuangan cinta jarak jauh atau LDR gitu ya. Liriknya ada gambaran sebuah rindu, sebuah kesetiaan, sekaligus juga kenyataan pahit gitu yang dialami oleh pasangan yang terpisah oleh jarak dan waktu. Memang 11.000 km itu adalah jarak Indonesia dan negara angin, Sobat Kota. Negara angin itu sebenarnya bukan negara angin sih, negara kincir angin Belanda. Jaraknya memang 11.000 km memang. Dan lagu ini juga menjadi refleksi bagi banyak orang gitu kan yang merasakan pahitnya hubungan jarak jauh. Kalau memang Sobat Kota yang hari ini sedang menjalani hubungan jarak jauh, LDR gitu, atau mungkin yang sudah suami istri LDM, semoga baik-baik saja, aman, terkendali, gak kayak cerita di Negoro Angin ya. Endro Prasetyo, selamat sore. Kemudian ada Ratih Purnama, ini di Banjarmasin, selamat siang. Chan Indra, selamat bergabung di Digoda siang hari ini. Kemudian kembali menyapa yang ada di WhatsApp Kota FM Surabaya. Yang belum kesapa ada Mama Elza di Asemrowo. Masih Rishad, istri setia ya Ma, Surabaya panas full. Sama. Ini Citandui juga panas redup, panas redup. Pak Jumadi ada di Wiyong, halo selamat siang. Masih Rishad, radioku dari pagi suaranya bening bersih. Sekarang kok gak ada bengungnya lagi, cuma sedikit. Maturon, Cak Jumadi dari Wiyong, selamat bergabung. Semua dari tadi selalu setia di Kota FM ya, ini jam 2 tadi WhatsAppnya. Ada Cak Sis Saliho. Terima kasih Wasik Lore. Dari kawasan Menganti, siang hari ini hadir. Infonya hujan deras lebat. Nitip salam buat Pak Ardi Pamungkas, Bunda Ani, ada Pak Suyanto Bodong, ada Anak Imana, Pak Almanu, Pak Sutoyo, dan semua fans Kota FM. Salam pertemanan di udara buat para pegawai seluruh kecamatan Menganti. Salam satu aspal, dua.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum.

0: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Terima kasih Sobat Kota yang sudah setia di 88,1 Radio Kota FM Surabaya dan sudah meramaikan program Digoda Digoyang Dangdut. Untuk edisi hari ini Sobat Kota, hari Sabtu 23 Mei 2026. Mbak Wiji masih setia sama Irsyad. Ada Ahmad Riyadi Mahesa juga bergabung siang hari ini, terima kasih. Ada dari Samarinda Ratih Purnama, terima kasih juga bergabung siang hari ini di 88,1. Besok ketemu lagi sama Irsyad ya. Oh, nanti malam jam 7 malam ada Nurjana juga bergabung malam hari ini, dan B201 Rama Imaniur. Terima kasih. Ada dari Kediri Ngadiluwe, ada Bu Siti juga masih bergabung sama Irsyad. Terima kasih semuanya. Irsyad pamit, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk lidah yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan dengan deretan kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Re.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Morning, Pus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.

0: juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgia
2: meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dan lanjut lagi di TP nomor 17 lagi Waromidoati. Delapan delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat kata selamat sore. 23 Mei 2026. Udah siap belum? Vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Pas lagu yang bisa didukung bisa didengerin juga. Jangan lupa vote sekarang juga. Ditemenin Rahma Imaniar. TP 11.
1: Kok bisa ya?

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Jiwa. Sobat Kota yang barusan aja Rahma putarkan, ini adalah salah satu lagu dangdut etnik ya, yang sudah ready banget untuk didukung di program Tugu Pahlawan nomor 6. Rahma juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Kalau misalkan udah kelar sholat, kita mau seru-seruan lagi sama jam 7 malam nanti dengan lagu dangdut baru Inako. Nah gitu dong, singkat padat jelas. Nomor 3711 boleh. 3711 berarti lagunya cincin kepalsuan. 7 tajamnya karang. 11 tuh lagunya sekedar musik loh. Tak siap no kafe, kurang apa. 3, 7, dan 11. Ditunggu lagunya. Oke. 10, oke, lo salah titik. Nah, ini udah disiapin sama Rahma ya. 37. Iya benar. Ditunggu lagunya. Lanjut, siapa lagi? Ada Ike yang dukung lagunya TP nomor 11. TP 11 tadi udah ya, kan? TP nomor 11 spontan tanpa uhuy. Udah diputerin di awal, Sobat Kota. Lanjut, Ibnu dari Semarang dukung lagunya TP nomor 4. Deni Caknan yang Laut Kidul boleh. Udah tak siapin di antrian program Tugu Pahlawan. Ditunggu. Lanjut lagi. Siapa ini? Mariana suka sama TP nomor 8. TP nomor 8 ada lagunya siapa itu? Sabar Sinau Bareng dari Sadewo. Boleh, TP nomor 8 juga udah disiapin langsung sama Rahma. Ditunggu Sobat Kota, oke? Inako tadi sudah. Yang lain nih kira-kira vote lagu di program Tugu Pahlawan yang mana? Mau TP nomor 10, TP nomor 3 udah ready dong. TP 7 sudah, 4, 8 sudah semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

Laut Kidul ini adalah lagu sing paling uanyar Sobat Kota ya. Dini Canan ini berkolaborasi bersama dengan Hendra Kumbara di lagu Laut Kidul. Dan Sobat Kota juga bisa dengarkan request selain di program Tugu Pahlawan tuh ada di Cakning, terus juga di Pasar Kota, program di Goda juga bisa banget dong dengerin lagu-lagu dangdut etnik Sobat Kota gitu deh. Eros dari Tuban, malam. Malam apa sore, Eros? Eros hari ini sudah ikutan bergabung ya. Loh, mana tadi? Tempe nomor 4713 berarti ada lagunya Laut Kidul barusan aja Rahma putarkan. 7 tajamnya Karang Melili. Udah di play belum ya? Jam 17.51 waktu Indonesia Barat. Sama 13. Ada Deno Loro, Cindy Cynthia featuring Keisha. Ini enak lagunya ya. Ya, ini juga lagunya enak. Udah disiapin ya, tunggu lagunya. Terima kasih. Iya, tadi ada lagunya Tajamnya Karang, Sobat Kota. Tajamnya Karang, apa? Ini aku suka juga sama lagunya Melili, ta. Jangan lupa untuk didukung kalau misalkan suka ya. Siapa lagi di WhatsApp udah ya? Lanjut di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yang sudah ikutan gabungan, ada ikutan vote juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ini ada siapa aja, Rama mau kepoin dulu satu per satu. Mau siapa dulu buat sang ketua dari genyer lur, berapa sang? Malah tut, iya di komen lagi ya. Ditungguin Bang Tejo dan Pasar Bali, TP nomor 16. Weh, dan Pasar Bali juga vote Sobat Kota ya. TP 16, Mbah Kong, selamat malam Mbah. Ya apa kabar Mbah, semoga sehat sekeluarga nggih. Siti Masito, Laut Kidul TP 4 barusan diputerin ya. Hadi Prayitno, Tajamnya Karang Melili. Ainul Yes Service TP 3. Hartono TP 9, terima kasih buat Ainul. TP nomor 4, Raini Rentina TP 3 dan 11. Ahmad Hudori juga suka sama lagunya. Oh, kalau Ahmad Hudori TP 11, iya spontan tanpa uhui sama Mbak Raini, podo lagu nih. Putra Andreansyah TP nomor 3, Jawa Tengah merapat. Mbak Lastri TP 10, Nurkolis Mojokerto TP 17. Ada Cameng Mustika TP nomor 12 untuk hari ini. Yang lain kira-kira pada suka sama lagu di nomor berapa Sobat Kota, kasih tahu sama Rahma sekarang juga. Rahma tungguin sampai jam 7 malam nanti. Jangan lupa untuk gabungan di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kita seru-seruan bareng Super Axis dulu yuk. Noval Syahreka ada di TP nomor 2.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

8,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Menjiku hibini lope lope lope lope you dari De Abdil Sobat Kota. Lagunya easy listening, terus juga dari liriknya juga gampang diafal. Terus juga santai banget kalau misalkan Sobat Kota nyanyi lagu ini, ya kan? Ini salah satu lagu karaoke misal ya, yang santai, bukan yang kayak berat-berat juga gitu kan. Boleh nih kalau misalkan mau karaoke gitu deh. Tapi yang jelas kalau ngomongin tentang weekend, itu pengennya tuh kayak santai-santai, pengennya me time. Ada yang me time-nya itu jalan-jalan, terus juga ada yang me time-nya itu ya di rumah aja deh, istirahat gitu kan. Santai-santai ngopi, wah ini sambil dengerin Kota FM katanya. Wah, yang lagi di luar kota, terima kasih udah streaming di aplikasi On Air maupun di www.kotafmsurabaya.id. Dan Sobat Kota juga masih berkesempatan untuk vote lagu, di mana kita menghadirkan lagu-lagu dangdut baru tuh ada dari jam 5 sore sampai jam 7 malam Sobat Kota. Kalau katanya Wahyu Supri, dia tuh suka sama tema 15. Tema 15 itu ada lagu yang sempat ramai itu belum. 15. Nomo Kahanan via Amelia boleh. Mana tadi? Oh ini dia, Nompo Kahanan dari Via Amelia. Boleh deh. Udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Lagunya Sobat Kota. Nomor berapa tadi? 15 ya Via ya? Boleh. Oke, lanjut. Instagram Kota FM 881 ada siapa saja? Belum follow ada nggak? Salah. Kalau belum follow, di follow dong @kotafm881. Kalau Sobat Kota punya TikTok sekalian ya, biar lengkap, biar lengkap follow dan apa namanya ngefollow, ngikutin konten-kontennya Kota FM di semua sosmednya @kotafm881. Kalau Sobat Kota lebih suka main Facebook, Facebook di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. X Kota FM 881. WhatsApp dicatat nomornya yuk. 081-7505-8881. Asiwa, thank you. Suka sama lagunya Avan. Terus ada sahabat Avan Stream, dukung lagunya Oi. Anika Forever, dukung lagunya Teman Jadi Nyaman. Teman Jadi Nyaman di Denang Surabaya aja, karena udah keluar dari chart. Nora Prabu, Ai Abi featuring Zahra Sima. Ita Gotika, dukung lagunya Avan. Avan hari ini kayaknya juga gak ada di Sobat Kota. Seperti itu ya. Merah Delima, teman nomor 3 cincin kepalsuan. Kaulah Hazur, teman 3 ada Neneng Susi. Neneng di Dendang Surabaya aja ya, dengerin lagu Avania nanti bilang sama penyiarnya ada Irsyad Yoga. Ada Weda, teman nomor 7. Mila, teman nomor 7. Amelia, terima kasih sudah ikutan bergabung. Salwa, cincin kepalsuan, teman nomor 3. Salvia Ma, sahabat Avan, halo, hari ini teman 7. Ria Musmita, teman nomor 3. Terus ada siapa lagi? Z, sahabat Kota ya. Kita cek dulu, Mas Misbah, TP13, Siti Marhamah TP3, terima kasih buat Carito, dukung lagunya TP nomor 3 dan 7. Sang Tuketut nomor berapa, Zang? Ya ampun, komen lagi ayo, sambil ketik nomornya ya. Boleh komen hadir, boleh. Ini misalkan yang lagi di Palembang misal gitu kan, memilih lagu TP9 gitu contohnya ya. Yang suka sama TP nomor 1 yang dari tadi udah gak sabar, ini dia satu single dari Abby featuring Zahra Sima. Ini sebenarnya lagu aslinya tuh pop, setelah itu di cover sama si Abby dan juga Zahra Sima, dikasih sentuhan koplo jadi biar bisa diputarkan sambil ada goyang-goyang koplonya gitu Sobat Kota. Tema nomor 1, kita seru-seruan bareng pakai lagu yang satu ini. TP 1.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.
1: TP 13.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

Nampak kahanannya via Amelia. Udah Rama putarkan sobat kota ya, semoga suka. Nah, Rama sudah merekap untuk vote yang masuk di sosmednya Kota FM. Ada di X, terus juga fanpage Facebook, WhatsApp, apalagi Instagram. Semuanya sudah Rama cek, sudah direkap juga. Dan untuk lagu yang mendapatkan dukungan paling banyak hari ini dimenangkan oleh

Selamat untuk TP nomor 3, cincin kepalsuan dari Selvia Ma mendapatkan vote paling banyak. Yang suka sama lagu-lagu dangdut original, yang baru, yang lama, atau bahkan ada beberapa sobat kota juga yang request lagu dangdut original yang baru tapi tidak ada di program Tugu Pahlawan hari ini, saat lagi wajib bergabung bareng Irsyad Yoga ya di Dendang Surabaya sampai jam 9 malam. Kalau gitu ramai manir pamit, tapi weekend semuanya, bye-bye. TP3.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dari Jalan Citandi 14 Kota Surabaya, malam hari Indonesia di Dendang Surabaya dari jam 7 sampai 9 malam. Hari ini Sabtu malam Minggu Spot Kota 23 Mei 2026. Syadu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya mengawali dendang malam hari ini. Sobat Kota, dua lagu hadir. Ada Gara-gara Sebotol Minuman dari Yenny Kostarika. Walaupun sih sebelumnya sempat juga dinyanyikan sama Hamdan Atamimi atau Hamdan ATT, Sobat Kota. Kemudian beberapa waktu lalu dinyanyikan sama Selviama dan akhirnya wah meledak lagi lagunya. Terima kasih yang masih gabung sama Irsyad. Oh, tadi di awal juga ada Gula-Gula dari Ratu Dangdut Elvis Sukaisi. Selamat malam yang bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini, menikmati akhir pekan Sabtu malam Minggu, malah yang panjang katanya. Karena memang besok adalah hari libur, Sobat Kota. Untuk Sobat Kota yang punya waktu jeda atau beristirahat atau libur Sabtu Minggu, besok libur gitu ya. Jadi banyak orang yang menghabiskan waktu lebih lama di rumah untuk bareng kumpul sama keluarga atau nongkrong kemana sama teman-temannya atau mungkin berkencan. Gak perlu harus khawatir buat pergi kerja karena libur gitu. Nah, ada juga catatan sejarah gitu Sobat Kota. Sebenarnya sih ada sebuah tradisi di abad 19-an gitu ya. Nah, jadi Sabtu malam Minggu ini dianggap sebagai waktu yang paling ditunggu-tunggu untuk melepas penat sebelum datangnya hari Minggu gitu. Jadi, tapi bener sih sama kok. Karena tuh pas hari Jumat atau Sabtu gitu ya, Jumat lah, Jumat akhir gitu ya. Mau pulang jam berapapun mah gak apa-apa gitu. Karena kan besok libur Sabtu, apalagi Sobat Kota yang memang liburnya hari Minggu tok gitu ya. Jadi Sabtu nggak apa-apa pulang jam berapapun toh besok juga libur, gak masalah gitu. Jadi seneng-seneng aja. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Syadu banget.
0: Syadu banget. Selamat malam.
1: Malam juga Mas Irsyad.
0: Gimana ini malam Minggu mau kemana ini?
1: Ya nanti nunggu Mas Irsyad abis siaran gitu ah.
0: Bener ta?
1: Iya dong.
0: Sudah 2 tahun bilang seperti itu ya. Lagunya apa Mas Adit?
1: Dari Maggie Zet.
0: Dari Maggie Zet yang apa?
1: Susah Hati.
0: Susah, lapos ya malam Minggu tuh, susah hati gitu.
1: Enggak jemput-jemput terus gitu.
0: Ngono ta lah diparani lo iya. Sampe sibuk nang warkop ae. Ya apa? Iya. Salam buat siapa?
1: Ya ada Cak Junli, Cak Sugeng. Cak Makruf,
0: okay.
1: Cak Ucok, Cak Edo, Cak Ali, Cak Afid, Cak Solikin, Cak Mang Ujang, semuanya fan kota tempat kecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali dendang malam hari ini dari kawasan kedamaian. Sobat Kota yang mau bergabung, silahkan menyusul Mas Aditya. Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo. Wah ini Pak D, ini menghilang ini mesti. Pak D, ya apa ini Pak D? Wes, di ini dulu ya. Disiapin dulu apa namanya signalnya dipastikan oke. Nah, biar nanti apa namanya ngobrolnya juga enak gitu. Pak De, antok mau gabung tapi ya apa sinyalnya gak oke soalnya ngilang-ngilang. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo. Sudah masuk Dendang Surabaya. Halo. Halo. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Assalamualaikum. Sadu banget.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Wasik. Waalaikumsalam. Sadu banget. Lah, bosnya kapan dia nanti gitu loh. Suantai gitu loh, tenang, tenang, tenang sih. Malam Minggu, malam panjang katanya ini.
2: Katanya.
0: Katanya, katanya. Apa kabar ini Mas Ali?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mas Irsa juga selalu sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Mau lagu apa?
2: Cahaya.
0: Cahaya, buat siapa cahayanya ini?
2: menurut Mas Irsyad.
0: Woi, terima kasih. Jadi aku ketara peteng ta. Dengar. Ketara peteng ta kayak cahaya iki.
2: Aku yang peteng.
0: Siap siap. Dari
2: dia ya. Mas Solihin, Mas April. Siapa itu? Pak Rosi, Pak Kasian, Mas Ujang, Pak Rio. Sahabat Pak Kasian, Pak Jemi Kerap. Bunda Wulan,
0: okay. Bunda
2: Mujiati, Bunda Ida. Siapa itu? Mas Rafid. Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Ainun, Mbak Tanti, dan semuanya. Buat Mas Irsyad, terima kasih banyak. Semoga Mas Irsyad sehat walafiat.
0: Amin.
2: Segi barokah melimpah. Amin. Kepada dinamik.
0: Amin.
2: Matur suara.
0: Yo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Benowo di Mas Ali. Sudah bergabung di Dendang Surabaya. Yang mau nyosol silakan 561-1416, 5676-9923. Tapi sabar nanti dulu ya. Irsyad sudah siapin satu lagu. Rilis di tanggal 27 September tahun 2023, Sobat Kota, di kanal YouTube 3D Entertainment. Lagu Bukan Cinta Biasa, memang kita sudah tidak asing Sobat Kota karena sebelumnya lagu ini pernah dipopulerkan oleh penyanyi kenamaan asal Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Siti Nurhaliza, Sobat Kota. Lagu ini memang memiliki karakter yang begitu kuat sampai menjadi tantangan buat Lesti sendiri yang menyanyikan untuk membawakan lagu ini dengan ciri khasnya sendiri, Sobat Kota. Bukan Cinta Biasa.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi aku obat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
11: 733 tahun kota Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jam 7 lebih 45 menit Sobat Kota, 15 menit menuju jam 8 malam. Terima kasih masih setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sabtu nih malam Minggu Sobat Kota, malam yang panjang katanya. Karena besok libur, tidak ada kegiatan yang memang harus dilakukan di pagi hari. Sobat Kota nggak ada kewajiban di pagi hari, harus kerja, harus sekolah dan sebagainya. Jadi merasa cukup panjang lah waktunya ya. Bisa bergabung malam hari ini 561-1016 untuk telepon reguler dan di WhatsApp 081-750-58-881. Selamat malam untuk Ami Wibowo yang ada di Jakarta mau pelaminan kelabu malam hari ini, untuk Mia Apsari di Bandung, Rini Setiawati, Pak Jono Tamrin, Nela Gustinche, Mbah Toibi. Kemudian buat Yeni ini, terima kasih, selamat malam. Tante Herlin di Kenjeran, selamat malam. Rita Sugiarto yang tulang rusuk bersama FKS semuanya. Ada Rini Setiawati, selamat malam. Terima kasih bergabung malam hari ini. Dendang Surabaya, syahdu banget mau pesta panen. Untuk Mia Apsari, Ami Wibowo, untuk Mbah Toyibi, Eli Agustinje, Pak Juno Tamrin yang ada di Gresik, terima kasih kembali. Kita ke Tretes dulu, ketemu sama Putri Widayanti. Selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget. Dari kawasan Tretes Pasuruan, selamat malam Mas Irsyad. Salam untuk Umi Sanipah, Koko Zainal di Koko Zainal Kapal Keruk. Kemudian Pak Juno Tamrin, sebentar. Kemudian untuk Abah Toibi, ada Pak Wiyoto, Mang Ujang, terima kasih kembali. Ada Ambu Kalista, hai ganteng. Alhamdulillah Irsyad sehat, baik. Kemudian juga Pak Juno Tamrin di Gresik mau happy. Dari Jamal Mirdad, selamat malam ya. Untuk Mia Asari, Rini Setiawati, Rini Setiawati, Putri Widayanti. Salah baca ini ya. Untuk Samsul Hadi di Tretes, Ami Wibowo, Eli Agustinche. Terus juga Mbah Toibi dan Pak Wiyoto di Pandaan, terima kasih. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, selamat malam. Sadu banget.
0: Sadu banget. Apa kabar ini?
1: Kabar alhamdulillah. Sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Malam
1: gimana
0: Minggu.
1: Kabar sebaliknya?
0: Oh, sehat, baik, Pol.
1: Iya, kaya Pol
0: ini. Oh, sehat. Ya apa. Gak sehat, gak siaran iki. 100.

0: UN aja setuju ya UN awan.
1: Ada rencana mau kemana? Mungkin malam minggu atau besok?
0: Di rumah aja.
1: Oh, di rumah aja. Mana-mana. Sambil bergoyang ya. Di rumah ya?
0: Iya, sambil bergoyang bersama Kota FM ini.
1: Uy, mantap. Lagunya apa ini, Cak?
0: Lagunya Biarkan Aku Menangis yang koplo tau apa itu.
1: Yo, gak bisa rek koplo ya mini. Biarkan Aku Menangis ini kan Tommy J Pisa, originalnya pop, gak bisa.
0: Gak bisa? Itu ya kayak ono lagu bosan aja.
1: Bosan?
0: Ya teko mek irama
1: itu. Oh, nangis, bosan pisan ya apa ini.
0: Malam minggu lagi lagu bosan.
1: Iya.
0: Jadi gak tahu ini.
1: Salam buat siapa?
0: Salam-salam jadi Mas Aditya opo iki. Mas Aditya ada Catur, ada Mas Ridu. Ada Cak Rimbu.
1: Oke.
0: Memujati ada Pak Bekerja, ada Pak Sugeng, Pak Cu dan Pak Sudiri Raja Jaeni.
1: Oke.
0: Pokoknya semuanya ada
1: siap.
0: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Buat Mas Irsad, mudah-mudahan diberi sehat keluar keluarga. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Cak Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Cak Bun. Yang mau nyusul silakan 561-1416, 567-6923. Dua jalur. Saya buka untuk telepon reguler, kemudian juga sobat kota yang mau bergabung di WhatsApp call boleh. Telepon di WhatsApp boleh 0817508881. Mbak Asna Sarah, selamat malam. Syahdu banget. Kakasi Yono. Hai Kakasi, apa kabar ini? Kemudian juga malam hari ini ada Ki Joko Tomot. Selamat malam Sugeng Dalu, sehat selalu ya. Ini MC Hits Surabaya. Kemudian juga ada Cak Lukman Agung. Selamat malam Cak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Azalia. Terima kasih bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Saya mau menyapa lagi yang lain. Ada Mbak Dewi Pake. Selamat malam. Ada Mas Eko baru bergabung malam hari ini. Ada Cak Sony juga bergabung di Dendang Surabaya. Ki Joko Tomat posisi lagi di mana ini malam hari ini? Apakah sama Ki Darno? Andrian, selamat bergabung di Dendang Surabaya. Kita ke Bandung ketemu sama Mia Apsari. Mau pengadilan cinta. Salamnya untuk Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik. Ami Wibowo, Rini Siawati, Mbah Toibi. Untuk Elia Gustince, Pak Wiyoto Pandaan, dan Yeni Ine yang ada di Prigen. Selamat malam juga untuk Adriana Kakia. Selamat malam Abah Ruslan. Juga bergabung ada Elis Rahmawati. Selamat malam Elis, selamat bermalam minggu ya. Ada Yoko Sniper juga bergabung di Dendang Surabaya. Siap dan sama-sama. Ada Pak Matnai, terima kasih. Dari kawasan Bulak Banteng hadir, requestnya gelandangan. Buat Mas Irsyad, terima kasih. Kembali ada Marian. Marian siapa ini? Marianto? Marianti? Terima kasih selamat bergabung di Dendang Surabaya. Kemudian malam hari ketemu sama Cak Agung WB. Kali Santri, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, syahdu banget. Mau pacar dunia akhirat. Dari Rita Sugiarto, salamnya semoga Radio Kota FM semakin hari semakin banyak penggemar dan semakin banyak pendengar. Kru Kota FM banyak rezeki juga, sehat selalu, amin. Terima kasih Pindri Bawel. Hai Pindri, selamat malam, terima kasih bergabung di Dendang Surabaya. Kemudian ada Ayi Munajat. Selamat malam Dendang Surabaya, hadir dari kawasan Cianjur Jawa Barat. Selamat beraktivitas Bang. Semoga sehat walafiat, lancar rezekinya, segala urusannya, sukses selalu, banyak, amin, banyak jobnya. Salam satu Nusantara, salam untuk semua pendengar Radio Kota FM Surabaya dimanapun berada, tanpa terkecuali. Semoga sehat semuanya, panjang umur, hatur nuhun, amin, terima kasih. Kemudian juga ada Bang Herman di Bojonegoro. Halo Mas Irsyad, Dendang Surabaya, syahdu banget. Kabarnya sehat semuanya, alhamdulillah. Mau manso jam 7. Udah mas, apa ini maksudnya? Salamku buat semuanya saja dan Dendang Surabaya. Terima kasih ya, Herman yang ada di Bojonegoro. Terima kasih banyak ya. Pak Dianto yang selalu gagal untuk gabung on air. Gak selalu sih, sering gagal. Terima kasih Pak Adianto. Ada si Juki, selamat malam. Kemudian ada Misira, selamat malam, sehat selalu. Misira, selamat bermalam minggu ya. Kemudian ada Nindiarini, selamat malam. Pak Adianto, waalaikumsalam, syahdu banget. Selamat bermalam minggu, malam yang panjang, masih resyat. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan kesehatan, lancar rezeki, barokah, dimudahkan dalam segala urusan, baik dunia dan akhirat, amin. Lagunya Ucul dari Dodi Harsa. Oh nggak bisa, Ucul kan nanti jam 9, masuk lagu etnik atau campur sari. Terima kasih Pak Ade ya, salam buat Cak Kasian, Cak Rimbu, Cak Sugianto, Cak Ali, Cak Jipi, Cak Aditya, Bang Ucok, Bang Rizal, dan semuanya. Terima kasih banyak yang bergabung di Dendang Surabaya. Pak Adianto di Krian.

0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Ariamsi dia.
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
3: Selamat malam.
1: Kamuhan ya? Lagi ngoles apa kak? Oh, seger banget aromanya.
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini,
2: sabar guys,
1: aku
2: sabar.
1: Lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Ade Ipin, selamat malam.
4: Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.
2: Bertingkah dua. Videonya dua. Kak Mul siap-siap buat nyawer ya.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Spesial malam hari ini, pacar dunia akhirat. Bisa menambah semangat teman-teman yang lagi fighting malam hari ini, belum pulang, masih menikmati malam minggu bersama teman-teman untuk menambah cuan. Pindri Bawel dan teman-teman Indie Home, selamat malam semuanya. Teman-teman dari Akar Daya, selamat beraktivitas malam hari ini, selamat bermalam minggu ya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Lagu klasik Sobat Kota Cinta Berpayung Bulan dipopulerkan sama pedangdut Ayu Soraya yang rilis pada tahun 1992. Spesial buat Mbak Hasna Sarah dan juga Sobat Kota yang masih kembali sama Ersha di Dendang, Surabaya.

Cinta berpayung bulan dari Ayu Soraya Sobat Kota membawa kita di menit ke-13 lepas dari jam 8 malam. Kita masih separuh perjalanan malam hari ini menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Terima kasih yang masih gabung sama Irsya, silakan. Yang mau menyusul di on air boleh 561-1416 567-6923. Kemudian juga di WhatsApp call boleh telepon by WhatsApp di 081-750-58881. Pindri, Bawel, dan teman-teman Akar Daya semuanya, selamat malam. Ardian 910 selamat bergabung. Kemudian ada Anissa Bawel juga bergabung. Cak Lukman, Agung Prasetyo, masih gabung sama Irsyad, ada Mbak Dewi Pakis, Mbak Iva Ashifa, Mbak Fia Ashifa. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Asna Sarah juga masih gabung sama Irsyad di Dendang, Surabaya. Terima kasih yang bergabung malam hari ini. Oke. Video 02 dan 01 wes ready. Wes siap dari awal, siap. Sehati sejiwa katanya Mbak Asna Sarah. Terima kasih masih setia di 88,1. Ada Eni Nurhayati, terima kasih. Dari 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Pindri 7.000 belum 8.000 Pindri ya. Selamat malam, saya coba menyapa dulu yang sudah merapat di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Nah, Sobat Kota bisa bergabung juga untuk lebih dekat dengan Kota FM. Bisa follow dan bisa bergabung di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kemudian di Instagram dan juga X atau Twitter. Sobat Kota bisa di @kotafm881 ID-nya, silahkan dicari ya di kolom pencarian. Surabaya, 88,1 Radio Kota FM Surabaya, Jalan Citanduy, Tegalsari. Ada Lisa Ambiar, selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget, mau seperti mati lampu. Terima kasih Melisa. Ada Umi Juli Era Dendang Surabaya, mau ketombe atau cinta ya bersama teman kerja di Muara Town Square Brunei Hujan. Mas Irsyad, wow. Terima kasih infonya. Kalau Citanduy belum ini. Ada Dina Luciana, selamat malam. Halo Mbak Dina. Mbak Dina Luciana dari Blitar Kota ini ya. Selamat berakhir pekan, hadir malam hari ini merapat dari Blitar Kota. Terima kasih banyak. Ada Bang Soce di Banjarnegara Jawa Tengah. Terima kasih bergabung malam hari ini. Kemudian ada Mbak Siti Marhamah. Terima kasih dari Semarang juga hadir, ada Jasipa, selamat malam. Dari Purwodadi ada Reni Rentina. Waalaikumsalam, halo Bang Ganteng dari Medan hadir. Semangat terus bertugas, selamat bermalam minggu. Terima kasih ada Putu Stone dari Denpasar Bali juga hadir malam hari ini. Kasun, selamat malam dari Cermai Gresik hadir. Semoga sehat selalu, terima kasih ada Rudy Hukman. Selamat malam dari Mojokerto juga hadir malam hari ini. Mau begadang dua aja Mas Irsyad. Terima kasih ada Hartono dari Jakarta. Juga hadir malam hari ini di Dendang Surabaya. Terima kasih banyak. Ada Mbah Kong, halo, hadir dari bareng GBB Grup Bahagia Bersama. Terima kasih Mbah Kong. Ada Cak Merois di Jombang. Juga bareng GBB malam hari ini. Wasik Loren, Dendang Surabaya. Digodalan. Ada Yeni Kartika, selamat malam Dendang Surabaya. Assalamualaikum Bapak Irsyad. Waalaikumsalam Ibu Yeni. Terima kasih. Dari Mama Kori di Medan. Ada Agustina, Agustini Iskandar, selamat malam Kak Irsyad yang ganteng, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dari mana ini? Kota Bandung, kompak selalu ya. Ada Melani Azal, selamat malam dari Duri Kepak, lagi di Guru Hujan malam hari ini. Ada Koming Swarti dari Bali juga hadir, terima kasih. Kemudian ada Rito Sasono, selamat malam, waalaikumsalam. Dari Kasan Pakal ada Vera Kumala Gestro juga bergabung di Dendang Surabaya. Mas Aditya, thank you tadi bergabung di on air. Kemudian ada Yudi, Yudhistira. Hai Koko Irsyad kesayangan. Koko belok ta. Teman-teman FKS Nusantara, selamat malam dari Sedati absen malam hari ini. Lagunya Penipu Alus. Wih, nanti jam 9 kalau Penipu Alus ya. Abah Faisal Samplangan dari Gianyar Bali juga hadir. Waalaikumsalam, salam sehat buat semuanya. Ada Cik De Ambarwati, ada Bobo dari Medan. Ada Ahmad Kudori, waalaikumsalam. Dari Jakarta juga hadir malam hari ini. Mau Waru Doyong dari Anis Atla. With Harmoko, selamat malam dari kawasan Tembilahan Riau. Ada Bobo, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Cak Amir Udin juga bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Masih bareng Irsyad sampai nanti jam 9 malam. Syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Seorang penyanyi legendaris Indonesia dan dikenal dengan suara merdunya yang punya gaya bermusik yang khas Sobat Kota. Satu lagu yang hadir rilis pada tahun 1977, Pesta Panen menjadi salah satu hits terbesar Elvy Sukaesih. Dikenal karena melodi yang energik, lirik yang ceria, menggambarkan kebahagiaan petani saat panen Sobat Kota dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat para pecinta dangdut di masanya dan masih asik untuk kita nikmati sampai dengan malam hari ini. Membawa kita di menit ke-38 lepas dari jam 8 malam. Terima kasih masih bareng Resya di Dendeng, Surabaya. Syadu banget. Selamat malam untuk Pak Suwanto yang ada di Benowo. Syadu loh, Re. Selamat malam, Mas. Mau request lagu Roma Irama. Berdendang dari Rita Sugiarto, duet berdua ya. Salamnya buat semuanya, fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat Mas Ganteng, terima kasih. Wih, Mas Ganteng ya, ganteng sendiri saat studio karena dewean. Malam hari kawasan Citarduy dan sekitarnya belum diguyur hujan ini Sobat Kota. Kalau di tempat Sobat Kota gimana nih? Jadi tadi siang redup-redup, sempet panas, terus redup lagi. Malam hari ini cukup dingin, kawasan Citarduy dan sekitarnya, apalagi kalau di studio, dingin banget. Menemani Sobat Kota menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah, atau mungkin punya rencana, agenda khusus setiap malam minggu diagendakan bersama-bersama keluarga, begitu ya, bersama-bersama. Diagendakan berkumpul bersama keluarga, karena hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu memang sudah full mencurahkan segala tenaga, pikiran untuk kewajiban bekerja. Nah, waktunya minggu bersama keluarga, me time atau family time. Jarang-jarang ketemu kalau di weekdays gitu ya. Kalau di akhir pekan banyak waktunya dan semoga bisa menambah cinta di antara anggota keluarga. Berlayar Cinta, Zainul Bashar bareng Bulan Madani.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Di penghujung Dendang Surabaya, Sobat Kota, Irsyad waktunya pamit malam hari ini. Terima kasih yang sudah meramaikan Dendang untuk edisi hari Sabtu malam Minggu 23 Mei 2026. Tapi tenang Sobat Kota, Dendang bisa Sobat Kota ikuti kembali besok jam 7 sampai 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Habis ini bisa bergabung di Caning jam 9 sampai 11 pas bareng Ning Tari, Ning Tia. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu mane dolor. Nanggone program saya sinten niket mau kan? Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mane lo tampil mane. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya, ngantos jam 11 mangke.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari koplo gendeng kota FM. Yoi ki.
3: Kukira indah pada waktunya.
4: Ternyata
3: terluka untuk yang kesekian kalinya.
4: Wah, tak kira indah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walu-walu koma si Ciko Tafam Danunya Surabaya. Tolor, alhamdulillah sehat setia ya geng. Ngantos dinten niki. Iya, kita sekarang malam minggu loh ternyata ya. Nyata ter ya, alhamdulillah. Ismaya ini malam minggu ini iki ya. Asing malam mingguan. Iya sih gak kebagian malam mingguan. Ya gak apa-apa malam mingguan gak harus caning iki loh ya. Mesti tambah gayeng, tambah regeng. Ngono loh, penak-penak istana gabung nangone caning. Pemane malam minggu ini, wis masih di rumah saja, tidak kemana-mana ya. Insya Allah tetap bermakna. Wis kadek labu-labuan kaya carisal ya. Ingin matur nuwun sangat dulur-dulur yang sampun bergabung pinara, ya. Sabar ya, mohon bersabar. Mangke saya baca satu-satu, satu persatu ya requestnya. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Iya. Yeah.
1: Koplo gending, Tosa FM, Yoiki, Yoiki, Yoiku, Yoiki, Yoiku, Yoiki.
0: Iya, akhirnya ketemu.
1: Ketemu, nang jalan Citanduwi, nomor berapa ya? 14, 16
0: ketemu ya. Nang jalan Citanduwi, karo tari.
1: Kalau karuning tari.
0: Ya, pokoknya serba i pokoknya.
1: I.
0: Apa cak selamat, cak selamat.
1: Lagi. Suwe kata ke gono. Cari arek-arek ke gono itu apa sih? Omong-omongan itu lho. Ke gono. Apa?
0: Ke gono ini kan apa iki di udara itu lho. Ngelayang nang dur lho. Tegesi ke gono itu.
1: Nanti Arjuna ngawang itu lho.
0: Tadi suaranya itu apa iki membahanan yang awang-awang.
1: Awang-awang.
0: Ngono.
1: Ngono.
0: Ngono.
1: Jadi dia. Jadi dia sama itu gak ngono ya gini.
0: Gitu ya. Anak-anak ya.
1: Anak-anak.
0: Jangan lupa dicatat.
1: Iya, ya, Bu Guru cerita ini anak-anak. Ngono.
0: Dia monggo tembangin apa?
1: Kula kepingin sing versi koplo sewu kutho nek enten.
0: Sewu kutho nggih.
1: Sing versi koplo Mbak Tari. Iki tok rancak malam minggu ge tembo melekan iki lho pilihan lurah iki lho seneng ya tadi. Nggih. Mbak Tari iki salame sopo iki?
0: Wis ben on RDW, ben or RDW. Iya.
1: Wak Darmin iki lho sing duwe ponggeng iki lho. Oh, ndak emel ayo Wak Darmin sama niku.
0: Wis ben on RDW ya.
1: Lagi. Lah pokok iso mlebu nang gonku lah. Monitornya mati ya, aku gak bisa guru kok lagi wak termin sih. Ya sembuh.
0: Oke, monggo lanjut. Dilanjut mawon pun, Mbak Tenusa.
1: Oke, dilanjut mawon. Ngeten iki cek ini, melebu Dewi Mbak Tari ya.
0: Lagi, Mbak Tenusa disebut. Mbak Tenusa disebut, makanya tambah.
1: Enggak, gak disebut Mbak Tari.
0: Paling mau Pak Darmin mau.
1: Jalur pulsa Mbak Tari kayak on air. Tak kira joki kok.
0: Alah, ngono ta.
1: Tadi mis kali sasarannya tenggen kula Mbak Tari.
0: Ya niki salam saking Pak Gianto.
1: Oh, Pak Gianto nggih sugeng dalu Pak Gianto. Niki lho kok sampean.
0: Nggih, monggo lanjut.
1: Enten mali Pak Jono Tamrin, Pak Sugeng Gen Pasar, kali Bu Nurul. Kalian Mang Ujang, ayo Mang Ujang, mana suaranya lho di. Ngangen nih kok gak tahu kerungu.
0: Si mancing.
1: Nggih. Caim barang kabar piye Caim?
0: Caim bendino pantau.
1: Oh pantau. Okay. Tapi mboten on air nggih.
0: On air kapan ya?
1: Oh on air.
0: Heeh, 3 hari yang lalu po kapan ya?
1: Oh mboten. Aku sing gak on air sing
0: kene iki. Ngono prak-prak kancane.
1: Lah iya, Bro.
0: Nggih, lanjut. Bali
1: Bunda Sanipa, Bunda Fatona, Bu Mami Gedangan. Percuma jaluk kelontoran. Pulsa iki nggih Mbak Tarim pun semuanya mawon nggih bubarkan nggih sing ten lidas to yo kula tenggo Mbak Tari nggih sekarang suwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejak selamat uduran matur nuwun sampun hadir matur nuwun ingkang sampun bergabung lewat WhatsApp Mbak Putri Dianti Tretes menika salam kagem Pak Sugeng Denpasar, Pak Popisang, Mas Aditya Kedamaian, Pak Jono Tamrin, Pak Gianto Rembo lan Abata Yipi. Mbak Putri matur nuwun nggih. Cak Agung WP kali santri salam sedaya mawon, cari boso, kanca-kanca sehat selalu. Cak Yoko Seni Pertegal, Ambu Kalista Bandung. Kalista hadir ya, hai cantik. Terima kasih Ambu, sehat-sehat ya Ambu, hatur nuhun. Pak Swanto Benowo, Cak Ning. Yaiki, yaiki, karo Mbak Tari penyari Sugeng Dalu, Mbak sehat selalu, amin. Salam Pak Sugianto, Pak Jono, Pak Rusi, Pak Suyanto, Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri, Pak Yusri. Stay kemauan. Wah kayak tuh Pak Suwanto. Gak monggo menawi on air monggo. Gak popo. Oke yo. Kan di apa kita diwajah TV. Ini Cak Samsul Hati. Mantan teratas perikin. Pak Suran salam Mbak Imang Song. Pak Wiyoto Pak Zainal Kapal Karo. Cak Surin Tuloser. Cak Tulukin lah Mbak Jono Tamrin. Lagi lanjut. Pak Inaku matur nuwun. Niki sampun. Oke sinten malih. Saya nanggung di Facebook ya. Tak cicile, matur nuwun sampun bergabung lewat Facebook, jempol-jempolnya terima kasih lo ya. Matur nuwun kak Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak tercantik hadir Medan, yo iyo. Semangat bertugas cuma iyo, salam sehat selalu, amin. Mbak Reni juga nge. Pak Hartono, waalaikumsalam, Jakarta Utara hadir. Salam sehat kak Mestri Kemon, matur nuwun. Lanjut malih, waalaikumsalam Mama Kori. Kawasan Medan Sumut ya hadir. Terus apa lagi Adik Widya Permadani Mas Widya Nengger Perigen Pasuruan, waalaikumsalam. Salam Pak De Sugeng Bali, Om Rizal Kelabu, Kakak Wahyu Jivana. Spesial buat Ayah Bunda Syamsul Adilan Putri Dayanti. Makasih Kakak Tanjati, sama-sama. Cak Ning, Cak Ning sudah masuk.
2: Cak Ning,
0: Cak
2: Ning.
0: Nggih, Pak. Sugeng dalu Pak kasihan. Pak, ndi ki wong e? Lho, ana sinyal kaya iki. Nggih, Pak. Bergeser, Pak. Posisine geser rumiyen, Pak. Ben sinyale kuat dan juga tahan lama. Ya kan tenan kan? Rawan ya nek gak bergeser posisi dipasno ngono lho ya. Monggo pados posisi rumiyen nggih sing sekirane sinyal iki sok nyantol ngono nggih. Mbak Siti Marhama Semarang ya hadir iki. Oke. Niki sampun Pak Kasun. Sugeng dalu cerming gresik hadir salam Mbak Tari sehat lan tetap semangat. Nggih matur nuwun Pak. Cak Joko Speed malam tar. Oke. Sati Prayitno, waalaikumsalam menyersa berandu hadir, salam semoga Kota FM Surabaya semakin sukses, dulur GBB, studio fans kemauan, selamat beraktivitas. Cak Ning.
3: Cak Ning.
0: Aha.
3: Koplo gendeng.
0: Campur sari.
3: Koplo gendeng. Ya isi, ya isi. Tiko, tiko, tiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Tari.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampun parang lumuk pecah, Ning Tari.
0: Inggih, sampun pokoknya dua hari sekali. Boleh.
3: Ngapunten, Ning Tari, gula kalau ini kesukses.
0: Oh, inggih, mau tenapa-napa.
3: Inggih. Ini pun Ning Tari, karena Ning Tari ini tuh gereng kan radio, Ning Tari.
0: Kulo gereng? Ngoten. Nggih, tapi streaming mawon rumiyin nggih. Nggih, mugi-mugi ndang jeling nggih. Mohon bersabar.
3: Nggih, kula mboten saged streaming ning
0: kene. Oh, ngaten. Nggih.
3: Manuke sak napane, sak perubahane.
0: Oh, nggih. Nggih, Bunda.
3: Kula mboten HP ning Tari lan
0: kabeh. Oh, ngaten to.
3: Nggih, ning Tari, keponakan kula enggak ada, Mbak kula enggak ada, tapi niki sampe si Mbak.
0: Oh, ngaten. Nggih, Bunda. Nggih, sabar nggih.
3: Nggih, kudu ngaten Kota FM saged jeling kados biasane pun Tari.
0: Amin, matur nuwun.
3: Mugi para teknisi ingkang mirengaken mugi-mugi saged diperbaiki seperti semula.
0: Nggih. Monggo.
3: Kula ricis tamu undangan kemawon Ning Tari.
0: Iki lagi seneng tamu undangan kaya iki lagune. Gak ganti-ganti ya. Sak bener iku wis.
3: Nggih Ning Tari, wong kula niki wis anu ngesakkan penyiar yang gampang-gampang mau.
0: Lho mboten napa-napa. Saya ndak apa-apa. Jangan dikasihani. Justru nek lagune ganti-ganti malah Mboten apa-apa, ben mboten monoton ngoten lho.
3: Nggih. Mumpun menawi ngaten iki mawon ning tari, lagune saking sinten menika kula niken Salindri umpama nggih.
0: Nggih, umpama.
3: Umpama kemawon nggih.
0: Monggo, salam.
3: Salamipun kagem Pak Kasian wau, memang suara Pak Kasian mboten tireng soalek ini pun apa radio ini gereng
0: terputus sinyale sinyal, dia terputus
3: terus ini Sinten menikah Pak Sugeng Bakso dan Pasar terus Bunda Fatona Bunda Rujuk Bunda Waris Mbak Ikan Bersian kagem Bunda Sutira Cici Ayu, kasem,
0: Cinten,
3: oh ane, niki lo, Pak Sabian, Pak Sugianto Rembo, ane Pak Sugianto, yang tingkasan meniko mangke damel Bunda Slamet Lebak, terus kalian si Bunda Cinten meniko, oh Mbak Dian, Ibu Dian Pratiwi kali Bunda Yanti. Kangen Bunda Imang Ngesong, kagem Bunda Wulan, kagem Neng Tari, sehat-sehat kemawon Neng Tari.
0: Amin, amin, amin, jenengan ugi nggih.
3: Nggih, suka dados resi baroka.
0: Amin.
3: Suka Mbak Tari saged tenggeni makam Madinah.
0: Amin, matur nuwun.
3: Male, sepinda male, mugi-mugi kota FM saged diperbaiki, saged sering male seperti sedia kala.
0: Nggih, Bunda.
3: Nggih, sampun sesagung pun jeneng Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Gersian matur nuwun nggih. Nggih, mohon bersabar nggih dulur-dulur atas ketidaknyamanannya nggih, ingkang terutama yang mendengar lewat radio analog nggih. Baiki bergeser dulu ke streaming dulu lho. Apa enak streaming jeling nggih. Tak anu Jaya Service sugeng dalu. Pak Gianto, Cak Ning, Waalaikumsalam. Salam Bunda Slamet, Mbak Ika Gresian, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Nambo Kalista, Stoy Kemawan, ya, fans Kota FM. Matur nuwun, Cak Ning.
4: Cak Ning, campur sari, kubu gendeng, kepahlan, yaiki, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, Bu Guru?
0: Alhamdulillah, saik loh.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, Pak, jenengan sehat, Pak?
4: Alhamdulillah nggih sehat, Guru.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo. Lagune napa kok putus maneh.
4: Nggih. Monggo Presno nggih, Bu Guru.
0: Nggih.
4: Nggih, salam nggih, Bu Guru.
0: Monggo.
4: Nggih, Pak Gianto, Cak Jumadi, Aba Kosim, Pak Sugeng, Bunda Nurul, Pak Gianto. Tidak tahu sampai jumpa Mas Ali, Kak Pendi, Pak Rusdi, Mbak Yati, Mbak Mimi, Mbak Indra Tiwi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Imo, Adi Ngeseng Diriyong, Mbak Aini, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, semuanya matur suwun, Bu Guru.
0: Iya, yes, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nek bergeser kan apa iki sinyale pas to, celing to. Nggih, langsung mohon nggih, monggo sewu kutho.

0: Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: 8,1 Jakarta FM dan duitnya Surabaya dulur ya. Nek malam minggu ini biasane kegiatane nopo dulur. Nek pas apa iki gak santai ngono lho ya. Pas ana jadwal gitu, apa halan-halan, apa ngumpul-ngumpul karo kanca-kanca nggih, Mas yo kancane maksudnya berduaan saja nggih, berduaan di tempat ramai ngono lho ya. Membahas sebuah proyek ngono kan yo ono to. Mbahas diskusi masalah kerjaan ya ono, diskusi masalah apa iki gawe tugas, ngarep tugas kan ya ono ngono iku. Yes, pokoknya disambi karo nyimak cak neng gitu. Temenan jaman saiki gampang golek nggon apa iki ngumpul-ngumpul ngono iku ya. Sebenarnya ya akeh banget kafe-kafe ngono iku, warkop-warkop nggih, alhamdulillah. Wis pokoke nglumpuk ning kono gitu. Iya. Jangan wanteng-anteng ngono-ngono. Nek aku pas lewat ngono iku ya, masyaallah, alhamdulillah nggih. Heeh, jaman biyen kan apa sih jarang to ngono iku, bahkan belum ada, ya kan. Wong jaman biyen iki sih ana sing jenenge dolanan ya, dolanan jaman biyen. Apa sih napa masih tase emot nggih? Apakah masih teringat apa isih kelingan? Cak Ning.
1: Cak Ning. Mm-mm. Campur sari ya iku arek iku kono
0: nanti ya klambi apa
1: nabe wicu
0: ijo ijo jarene
1: ijo popus
0: banter salah
1: iya nek klambi ijo klambi biru rupane.
0: sangel
1: paling biru koyo ini.
0: Ijo apa biru? Ayo.
1: Biru.
0: Biru apa ijo?
1: Biru. Biru celorot-celorot rupane.
0: Celorot-celorot. Gak ono celorot-celorote. Apa cating, cating.
1: Ono celorot-celorot di taleni rupane.
0: Kabel ya. Ya apa sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yeah,
1: mari ngopi, mari ngopi sehat.
0: Oh iya. Mangga.
1: Mari nyangkruk. Ini sampean warung-warung kopi pengen yo njene nduk kene pekat karo.
0: Iya,
1: sama kamot parkir peda ya montori. Ade ono biduane isan wah.
0: Wis mantap ya. Gak popo nglumpuk nang di satu tempat, mana nglumpuk nang tengah dalan. Ayo, sampean nak bengong lewate.
1: Iya kan? Lho mboten katal niku wong ngopo iku?
0: Epe wong genduren. Nutup dalan.
1: Iya.
0: Nggih. Monggo tembange napa?
1: Tembange iki yo penjero ae, Mbak.
0: Penjero, nggih.
1: Iya. Lah watu e kaken kopi rek.
0: Sampeyan ae. Kok
1: gedosi, kedosa-kedosi mah lho.
0: Lah iku sak cingkir-cingkire bareng.
1: Ya iya kedua siya wirang ya. Ngerkai.
0: Oke, monggo.
1: Salam. Salam. Mas itu.
0: Iya.
1: Ano Mas Aditya, ano.
0: Siapa mana ya?
1: Tasur. Ano Cak Rimbu. Nama Mujati. Ano Cak Yaheni. Ano Buda Sitira. Pak Bukedang, Pak Yudeng. Ano Mas Ali, Mas Pak Rusdi, kanggo kuwape Mbak Tari tambah kebetulan. Iya, nek kanggo Mbak Tari mudah-mudahan diberkahi keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng ting ting ding ding ting. Hei nggih, sapa maneh? Siapa lagi? Ya, badhe on air 0315611116 utawa 0315767923. Yo terus naik malo dolanan yo. Biyen iki jaman-jamanku kok ana sing jenenge apa peteng-petengan, gobak sodor, ngono wis usum yo kan. Kok ngaterane men wong lawas. Yo Pak Kyanto, coba di off kan dulu Pak Kyanto. Kok mboten muncul niki wonten komputer nggih? Coba di-off-kan dulu, Pak, nggih. Iya, ben kok ana sing jenenge iku engkle, nggih. Engkle utawa engklek ya, iki engkle, engklek. Iku ana filosofine. Mulai dari pelajaran hari ini ya. Tapi kok wis ana pelajaran hari ini mo ya. Tapi sithik ya. Engklek iku nek filosofine engklek, engklek iku nyelengi karo golek, nggih. Nyelengi, nyelengi iku lek nabung to, nabung, nyimpen. Nah, golek iku apa ya berusaha nggih, ngupaya nggih, supaya entuk sing diusahane utawa diupayane, nggih to. Engklek iki kan ya sedulanan bocah-bocah zaman biyen iku lho, ya saiki ya sik ono, ya. Ya wis gak usum deh. Nah iki perlu dilestarikan terus ya perlu diperkenalan karo iki bocah-bocah saiki ngono. Saiki ya arek-arek ya mestine ya gak kenal ya. Makane kudu diperkenalkan ya. Iya kudu niku ngono. Nanti ya iso melestarikan ngoten niku. Nggih Pak Gianto kok mboten muncul wonten komputer nggih. Tapi memang gak sekedar dolanan nggih niki ya juga mengandung sebuah makna utawa ana pitutur ya. Dadi ana wejangane, ada edukasinya, ngono lah istilahnya zaman saiki ngono. Dadi ada ilmunya ngono. Dadi wis lak di kotak-kotak ngono iku sih, ya kan. Ana sing apa iki kotakan iki sik mlumpat siji-siji, ana sing kanggo apa iku brek ngono atau gebrok ngono ya. Terus mlumpat ya kan. Tadi memang apa iki semua itu ada maknanya ngono ya. Tadi memang maknane atau filosofine iku dari apa iki kan ono tahap-tahap itu, engklek atau engklek iku mau kan ya. Nah, iku mau dalam bekerja atau berusaha, iku kudu bersungguh-sungguh, kudu temenan, kudu tenanan, kudu teliti, ngastiti, ngati-hati, nggih. Kudu penuh pertimbangan, nggih to. Dadi kudu iso apa iku sabar, apa ya menahan segala sesuatu sing iso apa iki merusak keadaan ngono iku ya. Ben kasil, ben berhasil usahane ngono lho ya. Terus ana sing kotakan iki ya gawe apa iki napak ngene iki lho dalam bekerja atau berusaha ya ngupaya golek upo iku kudu ana waktu istirahate. Istirahat ben mesine ya ana istirahate, mosok ya di sebagai manusia tubuh manusia itu kan juga perlu istirahat gitu. Ben sehat mana, ben kuat mana, tandang gawe ngono lho nerusno penggawean nerusno pekerjaan seperti itu. Sungguh-sungguh maknane ngono iku nggih. Iya. Pakin aku jari aku gak ngerti ngono. Nggih, matur nggih Pak. Pak Gianto mboten muncul, Pak. Wonten mriki. Sekedap Pak Ayu aja, Cukeng Dalu hadir Cianjur Jawa Barat nggih. Ini lagi pantengin loh, aku menyimak ini. Terima kasih ya. Pak Ayu munajat menyimak lewat streaming. Terima kasih. Sapa mana iki? Mbak Rika Herlina Sugeng Talu single selamat malam mingguan FKS Jawa Nusantara. Oke. Nggih Pak Gianto. Lewat telepon seluler, Pak. Nggih, reguler, nggih. Lanjut male. Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji. Manten Cak Ning. Sugeng Talu sugeng tugas, Ning Tari semangat. Sehat selalu amin. Cidam Barwati, Cak Ning bersama Guru Tari Ning Tias. Yaduh pingit lho, ikulah dendang. Inggi, matur nuwun. Cak Buti Yudhistira, absen aja. Salam sehat FKS Cat Lover, sukses. Berita kembaran Tamara Medan City, selamat malam minggu Mbak Tari. Sengayu, salam sehat, selamat tugas juga Cak Kemen, terima kasih. Umi Julera, Cak Ning. Tumben mboten healing Ning Tari, siaran malam. Healing kok terus ya. Nggih, apa iki? Salamnya buat FKS Kampung Halaman Kulo Sekar Arum Bojonegoro. Matur nuwun Umi Julera. Lanjut cinten malih. Niki sampun. Cak Amiruddin lagi ngopi nih ya, nyimak karo ngopi jos tenan. Cak Kabul Pulung Waalaikumsalam, hadir menyatu. Mbak Tumeri Dawati hadir Juanda Medan. Cak Damar Wulan, Pak Wit Harmoko, Waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir Sugeng Talu. Salam Stefans Kota FM, Mbak Tari sehat selalu, terima kasih. Sami-sami. Cak Amrois Jombang, ya hadir. Salam bolo-bolo, GBB sudah ditek semuanya. Sampai gini. Mbak Lastri, Waalaikumsalam Sumatera Selatan Nyawiji, matur nuwun. Bunda Arislamat Sugeng Talu, Waalaikumsalam Bunda. Lebak hadir Kang Papo, Pisang. Pak Nardi, Pak Gianto, Rembo, Pak Sugeng, Pak Taufik, Sedih Kemawan, Pak Midangat, Kota Pembers. Yes, ayo. Sugih tugas saya selalu, amin. Ambu Kalista hadir dari Kota Bandung. Terima kasih, Ambu. Waalaikumsalam. Ini sudah, ini sampun. Apa Agus Pangsut, wae dopeng nih. Mari mampir lapak, Cak Gimo Pentol. Bye. Jos tenan, gih. Gih, Pak Agus, matur nuwun. Cak Dituk ya beris cak apa nih? Assalamualaikum, Jogja hadir. Haha, ini sampun. SKB sudah semuanya. Oke, lanjut mawon, monggo langsung jopon jero.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

101,7 FM Danau Surabaya. Ini tarike nang biasa. Lho gak ngerti nang piye beksan. Biasane ku enak ternyata didongokno ya. Terus aku jogetan, aku joget dhisik lah. Lagi omong, lagi ngoceh. Matur nuwun, ana sing wis teklak-tekluk ya mene, malam Minggu lho iki. Sik ya mene sik 10:30 lebih piro ayo sik sore iki. Waktu Indonesia bagian ndi ya sik sore. Cak Nafikudin sugeng dalu. Terima kasih matur nuwun. Ha ha. Apa iki oh bae naku ngantuk iki bae naku. Ya mene sing ngantuk ya. Bulan Mina, terus berarti kabarin nanti alhamdulillah saya Lamongan mantep hadir pengen apa iki request yang disuka tetangga. Juragane tau tek pasar Kedungpring. Oh, ngaten nggih bulan Mina. Cak Aditya sugeng dalu salami beres fans Kota FM FKS tanpa terkecuali. Lanjut Cak Sutartong. Waalaikumsalam Mbak Tari. Iya. Warga sahut rata badir. Salam seduluran mawon. Salam sukses selalu ya. Amin. Makasih ya. Sobat sing durung. Niki sampun. Saya tak kolek aneh. Oh, mbak menonok sing lagi muncul komennya. Iya kan. Ngono kadang-kadang ki munculnya to apa komen di Facebooknya tuh kadang-kadang arep closing lagi muncul nih, padahal saya refresh bolak-balik ngono ya, selalu saya refresh ya. Sama mana ya, sinten malih sinone WhatsApp sudah wis kabeh nggih, terima kasih matur nuwun. Nek ngono ya lagu maneh to ya ana sing kangen-kangen Bali desa.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir.

0: Wasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien Wasir, minum Ambesir.

Dolor, lo gak kerasa ya, wes, mes jam 11. Lo cak Rizal ya, ini lagi muncul. Nang dia mau cak, ada raja malam minggu kelabu. Hala-hala, kok ya sih kelabu? Ayo toh, yo. Matur nuwun sangat, Mbak Rika Herlina, terima kasih sudah bergabung sesuai kewabe pokoknya. Terima kasih, matur nuwun. Pamuntun, buat pilihan klien-klien untuk latihan terus salah-salah kata, lagu-lagu terukas dan terputar. Monggo minjing sangat terukas malam. Kau sementing tetap terhibur dan tetap pantau. Walu-walu komasi juga Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Kulah terintias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194, Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 보여래.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada 5 pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.